0: informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
5: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
6: Persiapan sudah selesai. Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
5: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
6: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
7: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
8: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
2: Aman
8: jadi,
2: ya.
8: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
7: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah.

dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyadarkan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Karena kami jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Melatih rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup RRI Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Ilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Aduh, kira Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jaringan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid

0: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
1: Sementara itu dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang,

Lu gak harus siap sekarang kok. Gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Kopi kan? Oh, satu. Siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu
1: berisik.
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu.
2: Orang gak pesan kopi.
0: Ya gak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin Kang, semangat. Ya?
1: Semangat, bisa.
0: Udah kalau gitu,
1: ini kopi berapa?
0: Gratis ya.
1: Makasih ya?
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya jangan kalau-kalau.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan batu.

0: 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Polisi. Coba ke dalam.

0: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
1: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Papi Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
0: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
1: Timnas Prancis

9 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. Dua gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Rusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: That's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniel Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syaftikamno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, hari ini bersama saya Cantika Anjali dari RRI Sumba. Hari ini di Rabu 17 Juni 2026, kami masyarakat Sumba Barat dikejutkan oleh gempa bumi yang terjadi hingga dua kali dalam waktu yang relatif berdekatan. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat ya, mulai dari penyebab gempa, potensi gempa susulan, hingga langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Nah saat ini pendengar, kita sudah terhubung dengan Bapak Kustoro Haryatmoko SSI MSI selaku Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Mbak Cantika.
0: Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini.
1: Siap ya.
0: Ya Bapak, boleh dijelaskan mungkin bagaimana sih karakteristik gempa yang terjadi di Sumba Barat dan sebenarnya penyebab utama terjadinya gempa ini apa Bapak?
1: Baik, kepada pendengar RRI di manapun berada, terutama di wilayah Pulau Sumba, dapat kami jelaskan bahwa hari ini telah terjadi beberapa kali gempa bumi, kemudian yang dua kali dirasakan pada pukul 09.08 Wita dan 09.04. Gempa tersebut adalah yang pertama yang tadi pagi berpusat di 9.56 derajat lintang utara dan 119 derajat bujur timur dengan jarak 11 km timur laut Wabuba, kedalamannya 6 meter.
0: Okay.
1: Sedangkan kejadian yang 11.44 baru saja adalah koordinat 9.68 lintang lintang selatan, tadi lintang selatan, kemudian 119.45 bujur timur, tepatnya di darat 7 km sebelah tenggara Wekabubak, NTT di Sumba Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi kedalamannya yang barusan ini 40 km gitu ya.
0: Oke,
1: yang tadi pagi lebih dangkal. Ya silakan Mbak Cantika, gimana?
0: Iya, penyebab utama terjadinya gempa itu apa Bapak kalau boleh tahu?
1: Oh iya baik. Ya, karena kita di Indonesia itu adalah berada pada wilayah dengan tumpukan lempeng Eurasia, ditumbuk oleh lempeng Indo-Australia dari selatan, sehingga banyaklah di wilayah kita itu terjadi sesar-sesar yang terbentuk karena tumpukan itu. Dan di Sumba juga banyak, di wilayah laut maupun yang di darat. Di darat itu di Sumba padahal sampai Sumba Barat yang terkenal ada sesar Bondowatu, kemudian di selatannya lagi di pesisir sampai dengan di darat ada sesar Waikabuba. Ini yang menyebabkan banyak terjadi gempa bumi di wilayah kita. Di samping di selatan Sumba itu ada sesar Sumba 1 sampai Sumba 5, kemudian ada juga megatras Sumba di sisi barat daya Pulau Sumba itu Mbak, gitu.
0: Oke, okay. Baik Bapak, ini kan sebelum saya menghubungi Bapak baru juga terjadi gempa. Nah sebenarnya apakah ketiga gempa ini saling berkaitan atau merupakan kejadian yang terpisah Bapak?
1: Kalau analisis matangnya itu biasanya agak belakang Mbak ya. Tapi okay, dari jarak ini ya, dari jarak ini agak berdekatan Mbak gitu, walaupun kedalamannya itu jauh ya, yang gempa pertama 6 kilo kemudian yang kedua 40 kilo, tapi bahwasannya gempa ini berdekatan. Untuk yang gempa yang pertama tadi dirasakan di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, kemudian yang gempa yang kedua yang agak besar ini yang 5.0 kan kami di Sumba Timur pun juga merasakan gempa ini kita.
0: Okay,
1: karena dia lebih dalam, kemudian lebih kuat gempanya, sehingga spektrumnya juga lebih luas dirasakan oleh masyarakat.
0: Baik, Bapak, ya, ini kan banyak sekali masyarakat Sumba Barat ya yang khawatir akan adanya gempa susulan yang lebih besar. Bagaimana sih mungkin penjelasan BMKG terkait potensi gempa susulan di wilayah Sumba Barat yang akan terjadi saat ini, Bapak?
1: Baik, untuk gempa susulan selalu kita pantau Mbak, memang sudah ada beberapa gempa susulan ini yang terjadi. di wilayah tersebut, sekitar wilayah itu, dan selalu kita sampaikan juga melalui WA Group Info BMKG Sumba maupun di sosial media kita di stasiun GWSK Sumba Timur, selalu kita sampaikan. Dan banyak, memang banyak masyarakat yang merespon, mereka chat gitu ya, chat merasakan maupun di Facebook kita atau di TikTok itu menyatakan kami merasakan gempa gitu, melaporkan gempa terasa kuat di wilayah, disebutkan wilayahnya, ada yang Wahi Kabupak, ada yang di Karuni, ada yang wilayah Lora gitu, yeah. Tadi mereka masyarakat sebutkan dan kita langsung merespon itu, Mbak, itu.
0: Oke, okay. Baik, terakhir Pak Kustoro, mungkin Bapak bisa membagikan sebenarnya apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kami masyarakat sebelum gempa, saat gempa, atau setelah terjadinya gempa bumi agar kita merasa tetap aman dan tidak mudah terpancing informasi yang mungkin belum tentu benar. Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk masyarakat. Jadi ya, sebelum gempa bumi kita mungkin mulai banyak membaca, karena sekarang ilmu itu begitu gampang didapat di YouTube maupun di sosial media yang lain. Itu lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang banyak sekali membagikan ilmu atau tips-tips dalam menghadapi gempa bumi gitu ya. Kemudian langkah-langkah ketika kita merasakan gempa bumi, kita tahu jika gempa itu terasa kuat dan lama, kita harus terutama berlindung, melindungi kita punya kepala, melindungi kita punya badan. Kita biasanya itu merangkak di bawah meja atau di bawahnya barang-barang yang bisa melindungi kita. Kalau kita di rumah yang atau gedung rumah, kita biasanya berdiri di pojokan gitu ya, di sudut itu ada namanya segitiga kehidupan. Karena di sudut itu biasanya kalau barang-barang jatuh, di sudut itu lebih aman, karena barang jatuh biasanya akan bersandar di tiang, yang di tiang sudut itu gitu ya. Kemudian jika gempa sudah mereda, sebaiknya kita mencari informasi gempa itu pusatnya di mana. Jika gempanya besar kuat, apakah gempa itu berpotensi tsunami atau tidak? Potensi tsunami, kemudian rumah kita di pinggir laut atau kita sedang beraktivitas di pantai, kita harus mengambil langkah cepat untuk menjauhi pantai untuk menghindari tsunami yang melanda itu, Mbak, seperti itu.
0: Baik.
1: Itu lebih jelasnya biasanya nanti ada kami sampaikan di sosial media BMKG kita, Mbak, itu. Kemudian yang tidak kalah penting, biasanya kalau terjadi gempa bumi itu akan ada hoax ya, akan ada berita hoax yang menyebutkan gempanya itu akan lebih besar atau seperti apa.
0: Iya.
1: Langkahnya adalah kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya dari lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini kalau gempa bumi tsunami ya.
0: Iya.
1: Informasi BMKG, dari Badan Penanggulangan Bencana, BPBD daerah, kemudian atau lembaga-lembaga penyiaran resmi seperti RRI, TVRI, dan lembaga penyiarannya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Kustoro Haryatmoko ya, sebagai Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur. Dan pendengar, itu tadi penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman masyarakat serta membantu kita semua untuk lebih siap dan waspada menghadapi potensi bencana gempa bumi. Selamat siang Bapak, selamat bertugas kembali. Salam dari RRI Sumba.
1: Halo, Mbak Jandri. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Baik, pendengar, itu tadi wawancara kita bersama Kepala Stasiun Geofisika Sumba Timur terkait gempa yang terjadi hari ini. Mari kita terus membaca ya, seperti yang Bapak Haryamotoko bilang tadi, kita harus banyak membaca, mempersiapkan diri, harus berhati-hati, dan jangan cepat untuk mempercayai berita-berita hoax yang akan terjadi. Dari Sumba Barat, saya Cantika Ajali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Selamat siang dan kembali lagi bersama saya Londong menemani Anda di Sumba siang hari ini. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada di tengah aktivitas siang hari ini, kita semua tentunya merasakan suasana yang berbeda setelah terjadinya gempa yang mungkin 5 kali mengguncang Kabupaten Sumba Barat. Dan tentunya perasaan cemas dan khawatir itu wajar, namun mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, saling menguatkan dan tetap mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Dan tentunya rekan Cantika sudah melaporkan terkait situasi gempa di siang hari ini yang di hadirkan langsung oleh narasumber kepala stasiun BMKG Kabupaten Sumba Timur. Dan semoga siang ini bisa membawa ketenangan untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, saling membantu sesama, dan semoga masyarakat Sumba selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami terus akan menemani saudara pendengar di udara dengan informasi dan lagu-lagu terbaik untuk menguatkan hati di tengah situasi gempa di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.
1: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti. Dan terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Bueno, y ahora te voy a dar pukul 13, no waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta aneka daerah berita siang ini bersama Pusat RRI SP Sumba. Tetap bersama kami di FM 96.9 MHz.

0: 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 17 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Di Kabupaten Sumba Barat terdapat beberapa komoditi lokal yang kerap turun naik harga akibat peningkatan harga BBM Pertamax. 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Yadniel Londong. Di Kabupaten Sumba Barat terdapat beberapa komoditi lokal yang kerap turun naik harga akibat peningkatan harga BBM Pertamax. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Kalau di Sumba Barat itu bagaimana perkembangan inflasi saat ini, Bu? Di tengah-tengah meningkatnya harga Pertamina Base dan juga Pertamax di Kabupaten Sumba Barat atau secara yang sudah berlaku secara nasional di Indonesia dan juga itu terjadi di daerah, Bu?
3: Baik, terima kasih Om Jerry terkait dengan meningkatnya harga Pertamax dan Pertamina Dex di Kabupaten Sumba Barat. Tentunya dia akan memicu terjadinya kenaikan harga, terutama harga bapokting atau yang kita kenal dengan sembako, bahan pokok penting. Dan memang upaya-upaya yang kami lakukan adalah melakukan stabilisasi harga baik melalui pasar murah maupun gerakan pangan murah. Kemudian hal yang lainnya juga adalah terkait dengan kebutuhan energi,
2: yeah,
3: daripada masyarakat pada umumnya. Kami masih memakai minyak tanah, kita masih memakai minyak tanah di sini. Nah, terkait dengan minyak tanah itu, headnya atau harga eceran tertingginya sejak 2013 ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, itu masih sama untuk Sumba Barat 5.500 per liter untuk wilayah kecamatan kota. Yeah. Dan yang kami lakukan upaya adalah kami melakukan kerapatan dengan para pemilik agen, karena kita punya dua agen minyak tanah yang melayani 60, kurang lebih 60 pangkalan minyak tanah yang ada di Sumba Barat, baik itu agen PT Akar Sinar Migas maupun PT Putra Medita Migas. Dan hasil rekomendasi rapat kami adalah agar kendaraan tangki yang memuat minyak tanah ini dari depot Pertamina Lingapu itu diberikan dispensasi baik oleh Putra Migas maupun Pertamina untuk mengisi BBM subsidi, karena yang mereka muat adalah BBM subsidi juga minyak tanah. Sehingga harapan kami adalah dengan dispensasi kendaraan tangki ini memakai BBM, boleh memakai BBM subsidi, maka tidak akan mempengaruhi head di tengah meningkatnya daya beli masyarakat. Itu salah satu upaya yang kami lakukan selain dari sembako tadi kami melakukan pasar murah, dan juga kami melakukan koordinasi intens dengan dinas-dinas kemakmuran baik itu pertanian, peternakan, dan perikanan agar benar-benar dapat melakukan koordinasi baik dengan pelaku-pelaku di tingkat bawah, baik itu kelompok pemukani, petani, peternak maupun lain-lain yang ada untuk menjaga agar inflasi tetap terjaga dan stabil.
2: Ya, kalau saat ini kita di Sumba Barat itu indeks inflasi seperti apa?
3: Indeks inflasi untuk sementara kita masih dalam rentang di bawah target nasional. Di bawah target nasional itu 2,5 plus minus 1.
2: Ya.
3: Kita sekitar 2. Kemudian kalau berbicara mengenai inflasi, kita bukan kota pengukur inflasi. Kota pengukur inflasinya itu adalah kota Lengapu, Kabupaten Sumba Timur. Jadi kita hanya merujuk pada kota Lengapu. Tetapi kalau mau real lihat tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Barat ini, karena kota pengukur inflasi biasanya dikenal dengan istilah kabupaten atau kota IHK, Indeks Harga Konsumen. Kemudian kota yang bukan merupakan pengukur inflasi atau penunjang dikenal dengan kota atau kabupaten non-IHK. Nah, kita Sumba Barat ini kota non-IHK, kita ada pada rentang yang masih stabil juga. Walaupun dari pelaporan setiap hari oleh Keperindak lewat pengecekan harga sembako di titik koordinat yang sudah terlink dengan Kementerian Perdagangan di Pasar Baru Ekro, itu harga-harga bapokting itu cukup terjaga, namun ada kalanya harga cabai dan harga bawang itu yang relatif naik. Dan komoditi itulah yang dalam kegiatan pasar murah, baik itu operasi pasar murah maupun gerakan pangan murah, itu kami lakukan untuk bahwa menstabilisasikan harga yang ada di tengah masyarakat atau harga yang kami jual pada pasar murah atau gerakan pangan murah di bawah harga pasar.
2: Baik, terima kasih Bu Gres atas konfirmasi terkait tentang stabilitas inflasi atau perkembangan inflasi di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Jadi kita Kabupaten Sumba Barat itu bukan apa ya daerah pengukur indeks inflasi.
3: Bukan, ya? Bukan daerah pengukur inflasi. Kita di NTT itu hanya punya 5 daerah pengukur inflasi. Ada Wayangapu, ada Kota Kupang, Maumere, Flores dan Flores Timur kalau tidak salah, dan ND. Ya, kalau tidak salah ada lima saja yang saya tahu persis. Dan kita hanya merujuk kepada kota pengukur inflasi kalau bicara mengenai inflasi, tapi bicara lebih dalam terkait dengan IPH atau indeks perkembangan harga yang menunjang inflasi itu untuk kita kota non IHK itu diukur dari setiap hari pengecekan harga sembako yang dilakukan baik oleh pihak atau dinas keperindak maupun pihak dinas pertanian. Dari situlah BPS nanti akan meramunya mengeluarkan angka IPH setiap minggu. Kalau angka inflasi setiap bulan yang kota pengukur inflasi yang kita merujuk pada Wayangapu itu, sedangkan IPH itu setiap minggunya keluar, dirilis itu setiap minggu.
2: Dari Sumba Barat, Jerlinde R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor di Sumba Barat, bayar pajak kendaraan bermotor Anda agar memudahkan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi. Berikut laporan Jerry Lende.
2: Selaku Kabag Ekonomi Kabupaten Sumba Barat tentu kerap kali aktif mengontrol, dan saat ini pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur nomor 13 ini terkait tetap optimalisasi pajak kendaraan bermotor di daerah. Ini seperti apa penerapannya di Sumba Barat dan apa himbauan pemerintah daerah terhadap kendaraan-kendaraan luar yang beroperasi di wilayah sini sehingga kemudian mematuhi dan menaati apa yang menjadi ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat.
3: Baik, terima kasih yang menjadi terkait dengan penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Sejauh ini penerapan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi selama 3 bulan. Sejak bulan Februari hingga bulan Mei, akhir Mei, itu baru dilakukan sosialisasi yang diawali dengan kerapatan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati dan berdasarkan penegasan beliau dan rekomendasi beliau ketika rapat adalah meminta untuk kami tim, di mana timnya terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, dinas terkait kami sendiri bagian ekonomi, kemudian dinas perhubungan, Satpol PP, dan juga pihak Samsat dan Lantas Polres Sumba Barat itu untuk melakukan sosialisasi 3 bulan dan pada awal Juni baru diberlakukan. Kami sudah lakukan sosialisasi itu baik dalam bentuk pemasangan spanduk di setiap SPBU yang ada 4 SPBU di wilayah Sumba Barat, kemudian kami juga membagi brosur ketika ada pelayanan BBM di masing-masing SPBU dan juga lewat media sosial serta surat menyurat itu sudah kami lakukan, dan tepatnya pada tanggal 2 Juni kami mulai menerapkan itu di SPBU dengan cara kami membagi tim yang ada, tim terpadu yang saya sudah sebutkan tadi dari instansi-instansi yang berkompeten terkait dengan BBM ini dan juga dengan kelipatan daerah, karena ini kebijakan di luar Bapak Gubernur adalah berkaitan dengan salah satunya juga bagaimana untuk meningkatkan PAD di wilayah NTT. Itu sudah kami lakukan dan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan saat ini kami setiap hari kerja melakukan pengawasan di semua titik SPBU, dan yang kami lakukan adalah kami menegaskan kembali apa yang menjadi isi dalam pergub. Yang pertama adalah larangan untuk kendaraan bermotor yang berplat nomor di luar NTT itu wajib untuk melakukan mutasi kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manakala kita kami dapati bahwa kendaraan tersebut, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 atau yang lebih, itu tidak atau belum melakukan mutasi, maka mereka akan himbau untuk mengisi BBM non subsidi. Lalu hal yang lainnya, kita juga punya edaran Bupati Sumba Barat yang mengatur terkait dengan tertibnya penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan agar tepat aturan, tepat sasaran. Itu juga akan dilakukan pengawasan sekaligus di mana kendaraan-kendaraan yang tidak berplat nomor, kemudian yang belum membayar pajak, kemudian yang tankinya dimodifikasi yang dilihat secara kasat mata ya, dan yang dalam keadaan mati mesinnya itu sama sekali tidak boleh masuk dalam area SPBU, tidak boleh mengisi BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Jadi hal-hal ini yang coba kami tegakkan, karena kami pemerintah juga terus dilakukan monitoring oleh pemerintah yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat, terkait dengan BBM sebagai salah satu, terutama BBM subsidi salah satu pemicu inflasi di daerah. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan yang terus masih berjalan sampai dengan hari ini, dan harapan kami adalah bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk taat terhadap aturan yang berlaku, baik itu melakukan mutasi untuk kendaraan-kendaraan yang nomor platnya itu di luar NTT, kemudian juga bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengetapan yang mengisi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya, itu yang menjadi harapan kami agar penggunaan BBM di wilayah NTT khususnya di Kabupaten Sumba Barat ini diperjalan sebagaimana mestinya, dan yang berhak untuk mendapatkannya benar-benar berhak mendapatkan dan dia dapat berlaku adil, karena slogan daripada energinya adalah energi berkeadilan.
2: Sebagai bersehari, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Grace Ora selaku Kepala Bagian Ekonomi Energi dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Sumba Barat, yang memberikan penjelasan terkait tentang bagaimana optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jerlende R. Sumba, resmi mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital yang dapat Anda unduh di Google Play Store. Berikut informasi selanjutnya. Kapolres Sumba Timur buka turnamen olahraga sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Selengkapnya Yunia Bowling melaporkan.
4: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimba menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran memasuki musim kemarau yang berlangsung pada Mei hingga Juli dan seterusnya. Ia meminta warga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama rumput, semak dan tumbuhan kering yang mudah terbakar serta berpotensi memicu kebakaran lahan maupun pemukiman.
5: Kita selalu wanti-wanti untuk memberikan himbauan kepada masyarakat warga kita di Kabupaten Sumba Timur menjelang musim kemarau pada bulan Mei, Juni, Juli dan selanjutnya ini, agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan berkaitan tentang lingkungan kita Kabupaten Sumba Timur. Berkaitan tentang kemarau pada bulan ini dan hingga ke depan, kita antisipasi agar warga selalu bisa mengendalikan situasi lingkungan sekitar, terutama adalah tentang bagaimana rumput ataupun semak-semak ataupun tumbuh-tumbuhan yang gampang terbakar. Jadi antisipasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan lingkungan sekitar kita, karena akan bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan.
4: Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran di area terbuka tanpa pengawasan. Menurutnya, partisipasi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan lingkungan, sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan aman, nyaman, dan terhindar dari bencana kebakaran. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Bowling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 5 medali di bawah petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Selengkapnya Yunia Bowling melaporkan.
4: Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Christian Daparoka, mengapresiasi prestasi atlet tinju Sumba Timur yang berhasil meraih 5 medali pada Open Turnamen Piala Rektor UPG 1945 di Kota Kupang. Dari 7 petinju yang diberangkatkan, 2 atlet meraih medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Menurutnya, pencapaian tersebut sangat membanggakan karena diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Seluruh atlet berasal dari Blaster Boxing Camp Kalumbang yang dilatih oleh Ardi Dao atau yang diakrab disapa Ardi Blaster.
6: Tentang keberadaan Pertina Sumba Timur dalam hal ini dan mengikuti kejuaraan tinju Open Tournament Piala Rektor UPG nomor 45 di Kupang terbaru dari 7 atlet petinju yang berangkat untuk mengikuti turnamen tersebut. Ada 2 yang meraih medali emas, 2 medali perak, sama 1 medali perunggu. Kami selalu minta bantuan dengan efisiensi yang anggaran itu, memberi apresiasi yang luar biasa dan semangat. Mereka luar biasa dalam latihan, dari segala keterbatasan, dari segala keterbatasan sarana, prasarana. Semua itu berasal dari satu sasana, yaitu sasana Blaster Boxing Camp di Kalumbang. Dengan pelatihnya Om Ardi Dao, Om Ardi Blaster biasa.
4: Tian menambahkan turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah termasuk Papua, Timor Leste, Jawa Barat, Belu, TTS, Kota Kupang, Rote, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Ia berharap para atlet terus giat berlatih menjunjung tinggi sportivitas serta membentuk karakter yang baik untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga meski masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berharap seluruh pihak dapat bersinergi demi mengharumkan nama Sumba Timur di tingkat regional maupun nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Kabupaten Sumba Barat terdapat beberapa komoditi lokal yang kerap turun naik harga akibat peningkatan harga BBM Pertamax. 5 medali di bawah petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadmi Londong mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, kok.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Lengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak?
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Ya benar, terima kasih kan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini. Dan tentunya pendengar di Sumba sore hari ini, kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Informasi sepak bola Piala Dunia 2026, Messi hat-trick, Argentina bungkam Aljazair. Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten LA Albi Sheteles tercipta menit ke-18, 60 dan 77, sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick-off dibunyikan. Bahkan Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside. 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam. Fares Shaibi berhasil menyebol gawang Emiliano Martinez. Tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside. Setelah kedua tim sama-sama kehilangan gol akibat jebakan offside, Argentina akhirnya memecah kebuntuan menit ke-18. Berawal umpan terobosan Rodrigo De Paul, Messi bergerak menyambut bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras. Bola mengalir ke sudut atas gawang Aljazair, membawa Argentina unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat Argentina semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Penguasaan bola didominasi tim asuhan Lionel Scaloni, sementara Aljazair lebih banyak serangan balik. Messi kembali mendapat peluang melalui tendangan bebas setelah Enzo Fernandez dilanggar di sisi kiri lapangan. Namun eksekusi langsung pemain Inter Miami itu masih melambung di atas mistar. Aljazair memperoleh peluang terbaiknya pada menit ke-41, sebuah tembakan dari dalam kotak penalti berhasil ditepis Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan sepak pojok. Menjelang turun minum, sejumlah serangan Aljazair masih mampu dipetakan lini belakang Argentina. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Aljazair berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun Argentina justru tampil lebih berbahaya. Messi sempat mengancam melalui tusukan dari sisi kanan yang diakhiri tembakan. Tetapi bola masih melambung. Tidak lama kemudian, Lautaro Martinez nyaris mengandalkan keunggulan Argentina. Penyerang Inter Milan itu menerima umpan hasil duel yang dimenangkan Enzo Fernandez. Akan tetapi, sepakannya dari dalam kotak penalti berhasil ditepis kiper Lucas Zidane. Gol kedua yang ditunggu Argentina akhirnya lahir pada menit ke-60. Proses gol bermula dari umpan silang Julian Alvarez dari sisi kiri. Bola liar kemudian disambar Alexis McAllister dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sempat diblok pemain Aljazair, Messi di posisi yang tepat langsung menyambar bola rebound dengan kaki kanannya dari depan gawang. Skor berubah 2-0. 5 menit berselang, Messi hampir mencetak hat-trick. Namun tembakannya kembali mampu dihentikan Lucas Zidane yang tampil cukup baik di bawah mister gawang Aljazair. Hat-trick yang dinantikan akhirnya tercipta pada menit ke-77. Messi melakukan kerjasama 1-2 dengan Nico Gonzalez sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari depan area penalti. Bola pun meluncur ke sudut gawang yang tak mampu dijangkau Lucas Zidane. Gol tersebut memastikan Argentina unggul 3-0 sekaligus menegaskan dominasi mereka sepanjang pertandingan. Pada sisi waktu, laga Aljazair berupaya memperkecil ketertinggalan demi menjaga peluang di klasemen grup J. Richard Mahrez sempat memperoleh kesempatan melalui tendangan bebas, tetapi bolanya membentur pagar hidup Argentina. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 untuk kemenangan Argentina tidak berubah. Hasil ini menempatkan La Albiceleste di posisi teratas grup J, sementara Aljazair harus berjuang pada pertandingan berikutnya untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah.

timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Ya pendengar, kita akan mengikuti di Sumba Sore hari ini tayangan ulang terkait dengan dialog Sumba menyapa keamanan pangan dan bijakan antibiotik dilindungi kesehatan masyarakat. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di sore hari ini.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Naomi di Sumba menyapa pagi di Pro 1 RRI Sumba. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Sumba menyapa pagi pada kesempatan ini Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia. Kita akan membahas yang sangat penting bagi kesehatan bersama, yaitu keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan pendengar, di pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kak Frederika Haraja AMD FAM selaku pengelola layanan kesehatan. Selamat pagi, salam sehat Kak.
1: Salam sehat.
0: Dan juga ada Ibu APT Maria Stefani SR1S FAM, apoteker ahli pertama. Selamat pagi Kakak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana hari ini?
2: Luar biasa sekali.
0: Oke. Dan pendengar, kita akan mengupas bagaimana menjaga keamanan pangan serta pentingnya penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumba. Nah, mungkin di pertanyaan pertama nih, coba bisa dijelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan keamanan pangan dan mengapa penting bagi masyarakat, mungkin dari Kak Ellen.
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Saya Frederika Elena Raja, biasa disapa dengan Ellen, dari Dinas Kesehatan khususnya di bidang STK. Saya sebagai pengelola kesehatan, layanan kesehatan. Oke, baik, saya sedikit menyampaikan tentang keamanan pangan. Keamanan pangan itu sendiri adalah satu kondisi atau juga satu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan kita, baik makanan maupun minuman, itu dari bahaya.
0: Iya, iya.
1: Ya, bahaya yang pastinya merugikan kesehatan. Ya. Bahaya-bahaya itu sendiri ada banyak macam bahaya yang bisa mengganggu kesehatan yang ada dalam pangan kita. Ya, jadi di seperti bahaya biologi, kimia maupun fisik. Nah, sebentar kita akan membahas lebih jauh tentang keamanan pangan ini dan kenapa pangan itu, keamanan pangan itu sangat penting.
0: Seperti kira-kira kita, mengapa?
1: Ya, menurut saya, seperti kita ketahui, makanan itu sebenarnya tidak hanya makanan yang bergizi. Kita lihat, memang makanan itu bergizi, tetapi bisa menimbulkan keracunan makanan.
0: Ada juga yang bisa menimbulkan
1: makanan
0: keracunan.
1: Makanan itu tidak hanya bergizi, tetapi dia juga harus seimbang dan harus aman. Karena makanan yang aman itu melindungi kita dari penyakit. Melindungi kita juga dari bahaya keracunan makanan. Kemudian, makanan yang aman juga itu turut mendukung penyerapan gizi yang diperlukan, baik oleh anak-anak kita maupun orang dewasa. Sehingga itu yang mensupport kekuatan fisik kita dan mental.
0: Baik, mungkin di untuk Kak Fani. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi perhatian serius untuk saat ini, Kak?
2: Baik. Antibiotik penggunaannya saat ini tuh menjadi keresahan yang sangat besar sekali untuk tenaga kesehatan, karena berdasarkan data WHO kemarin itu banyak pasien yang resistensi dengan antibiotik karena penggunaan yang kurang baik itu sudah sampai 10 juta jiwa yang kemungkinan sampai 2050 tuh akan per 3 menitnya meninggal karena pengaruh resistensi antibiotik, penggunaan yang tidak bagus, tidak sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Jadi itu menjadi keresahan sekali untuk kami, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan antibiotik seperti permen.
0: Iya,
2: kepala sakit antibiotik, amoksilin. Aduh, saya kalau badan sakit amoksilin. Saya kalau pusing sedikit atau meriang harus amoksilin. Padahal tidak semua sakit kita itu harus antibiotik. Itu yang makanya sekarang itu banyak pasien-pasien di rumah sakit besar yang ketika mereka datang itu sudah banyak antibiotik yang tidak mampu di badannya. Jadi itu yang menjadi keresahan. Jadi kita harus mencegah supaya ketika kita sakit yang memang membutuhkan antibiotik, antibiotik yang dipakai benar-benar manjur di tubuh kita, begitu.
0: Yang sesuai.
2: Tidak yang jadi membantu tenaga kesehatannya untuk mengobati.
0: Iya, betul sekali.
2: Begitu. Makanya itu menjadi keresahan kita semua tenaga kesehatan.
0: Baik. Nah, kita ke segmen keamanan pangan. Okay. Mungkin Kak Ellen, apa saja bahaya yang dapat mencemari pangan dan mengancam kesehatan masyarakat?
1: Iya, baik. Kak Umi, ada beberapa bahaya yang berpotensi ada pada pangan. Mm-mm. Ada bahaya yang tadi saya sebutkan pertama, bahaya biologi. Mm-mm. Ada bahaya kimia maupun bahaya fisik. Kalau bahaya biologi itu cenderung dipicu oleh adanya bakteri dalam makanan.
0: Iya, betul.
1: Bisa sih adanya bakteri, ada parasit. Mm-mm. Ataupun ada jamur. Mm-mm. Nah, ada beberapa makanan. Mm-mm. Yang cenderung menimbulkan keracunan makanan itu karena adanya bakteri di dalam. Kenapa? Bisa karena air yang digunakan saat mm-hmm. memasak. Bisa juga proses pengolahan yang tidak bersih. Mm-hmm. Itu juga bisa. Kemudian waktu masak yang yeah. tidak sempurna yeah. untuk makanan. Betul. Jadi sekali. Memang kelihatannya makanan dari luar itu dia masak, tetapi ketika kita pecahkan di dalam mm-hmm. masih mentah. Masih itu mentah. Yang banyak sekali terjadi mm-hmm. saat ini, Kak. Mm-hmm. Ya, yang menimbulkan keracunan makanan mm-hmm. di antara anak-anak. Kemudian juga bahaya kimia tadi. Bahaya kimia itu banyak dipicu oleh pertama mungkin penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan, Kak. Misalnya kita menggunakan penguat rasa yang berlebihan, kita menggunakan pengawet yang berlebihan atau pemanis yang berlebihan. Contoh, Kak, ya, ketika kita makan bakso,
0: iya, iya.
1: Nah, kita makan bakso, kita lihat sendiri itu penambahan MSG misalnya,
0: iya.
1: ya, penggunaan MSG itu, wah, cukup ngeri ketika plek dibuang aja seperti begitu di dalam mangkok bakso. Nah, kalau kita sebagai konsumen yang ya cukup bijak, kita bisa menegur mungkin.
0: Iya.
1: Nah, itu cukup. Ini micinnya cukup sedikit mm-hmm. ya, Pak.
0: Seperti kan ada itu. Kan kalau di saat makan kan pasti ada yang minta sesuai dengan takaran masing-masing.
1: Ya, mm-hmm. ya, itu biasanya bagi konsumen yang memang sudah
0: iya.
1: paham.
0: Mm-mm, sudah paham. Ya,
1: mm-hmm. Bagi konsumen yang sudah paham. Kemudian sebenarnya macam MSG begitu, Kak. Mungkin dalam sehari itu kita konsumennya yang sesuai sebenarnya itu hanya 5 gram saja. Mm-mm. Makanya sekarang banyak sekali kemasan-kemasan bumbu itu yang sudah dikombinasi dengan kaldu-kaldu.
0: Iya.
1: Itu tujuannya mengurangi jumlah MSG di dalamnya. Sehingga konsumen yang memakai sesuai takaran yang ada di mm-mm. kemasan itu. Kemudian, selain penggunaan tambahan pangan yang berlebihan, juga bisa disebabkan karena penggunaan bahan tambahan yang memang dilarang. Mm-mm. Ada beberapa kasus, tapi itu yang lalu-lalu mm-hmm. Kak, ya, sempat kami ikuti juga penggunaan formalin misalnya,
0: iya, betul,
1: untuk mengawetkan mm-hmm. daging atau ikan. Mm. Bahkan untuk beras itu ada menggunakan pengawet formalin.
0: Iya,
1: bisa juga boraks untuk kekenyalan bakso misalnya, mm-hmm. cilok seperti itu. Nah, selain itu untuk bahaya kimia juga bisa dari pengolahan yang tidak sesuai. Di sini saya bilang pengolahan yang tidak sesuai, misalnya ketika kita menggoreng dengan menggunakan minyak yang berulang.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita tidak bisa pungkiri, Kak, ketika kita membeli gorengan. Mm-mm. Ketika kita membeli gorengan itu kita bisa lihat sendiri di wajan
0: para iya, betul penjual. Sekali.
1: Itu minyaknya dengan sebegitu banyak dan sudah berubah warna menuju mm-mm, hitam.
0: Sampai ke hitam-hitam.
1: Iya. Kalau konsumen yang sudah memahami, dia bilang, ya mungkin dia akan menghindari.
0: Iya, betul.
1: Mungkin dia akan menghindari untuk membeli itu. Tetapi yang memang juga memahami, tetapi ya tidak apa-apa sesekali.
0: Iya.
1: Pasti tetap membeli.
0: Iya.
1: Ya, itu dari proses pengolahan menggunakan minyak mm-mm. yang berlebih juga. Pemanggangan daging yang berlebihan. Ya, berlebihan itu yang kita biasa bilang dihangus atau digosong. Ternyata di situ tuh mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kanker. Jangankan daging, kopi, kopi yang dimasak dia kan mengandung karbohidrat. Iya. Dia digoreng sampai menghitam, sesungguhnya itu tidak baik. Dia akhirnya apa menimbulkan memunculkan zat yang menyebabkan kanker yang biasa kalau di kesehatan disebut akrilamid.
0: Akrilamid.
1: Ya, oke. Okay. Akrilamid. Kalau di daging tadi itu yang dipanggang berlebihan biasa ada kandungan benzopiren namanya kalau di kesehatan, Kak. Itu dari proses pengolahan. Bisa juga dari alat yang digunakan, Kak.
0: Iya sih.
1: Ya, dari alat yang digunakan itu misalnya kita menggunakan serok mungkin yang sudah mulai berkarat atau alat panggang.
0: Iya, betul ya, sekali. Kan mudah-mudah berkarat.
1: Iya, dia kan mudah berkarat, Kak. Tapi itu tidak menjadi perhatian dari pelaku usaha atau pedagang, itu menjadi salah satu pemicu bahaya kimia itu ada. Lalu penggunaan pembungkus.
0: Iya, bungkus. Ya,
1: apa penggunaan pembungkus? Biasa kalau kita beli gorengan, saya pernah sekali tuh, Kak, beli gorengan. Kalau kita beli yang hanya harga 10.000 itu pasti dia menggunakan kantong putih kecil,
0: Kak. Iya, kantong putih kecil.
1: Tapi kalau kita sudah beli di atas 20.000, kadang-kadang mereka langsung isi yang ambil sudah itu kantong hitam.
0: Iya, kantong hitam.
1: Kalau saya pernah satu kali seperti itu, saya minta untuk emasnya itu ganti kantong.
0: Iya.
1: Saya bilang begitu. Tapi bersyukur beberapa waktu yang lalu itu memang ada kegiatan juga dari Dinkes Bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha. Jadi mereka diberikan pengetahuan, wawasan tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari dagangan mereka.
0: Iya, baik, Kak.
1: Yang berikut adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu kita kenal dengan adanya benda asing dalam makanan. Misalnya kalau kita makan nasi, kita ketemu ada rambut.
0: Iya, rambut.
1: Atau ada batu. Itu salah satu contoh. Bisa juga ada serpihan kayu, Kak. Contoh yang selalu saya dapati itu, Kak, serpihan kayu di tempe goreng.
0: Iya, kebiasaan.
1: Iya, kebiasaan. Jadi perlu perhatian dari pelaku usaha juga, dari ibu-ibu rumah tangga juga. Ketika mengolah makanan itu, kita bisa apa mengolahnya dengan baik, memisahkan serpihan-serpihan atau batu-batu yang ada dalam pangannya kita. Ya, mungkin itu, Kak.
0: Baik. Mungkin untuk Kak Fani nih. Ya. Bagaimana masyarakat dapat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi? Mungkin menurut Kakak itu bagaimana ya? Supaya orang tuh bisa mengetahui makanan yang dikonsumsi itu aman.
2: Makanan yang dikonsumsi itu aman kalau dari menurut yang saya ketahui itu dari tingkat kematangan. Itu juga berhubungan dengan antibiotik nanti kalau kita bahas di
0: segmen berikutnya.
2: Makan tentang pangan itu ada yang berhubungan dengan antibiotik itu bahwa makanan itu harus dimasak sempurna. Cuci tangan dulu sebelum kita makan karena kita tidak tahu kuman apa yang ada di tangan atau HP kita. Nih kalau tidak salah juga itu ada penelitian HP kita itu merupakan sumber bakteri paling besar.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau kita mau makan apalagi gorengan begitu biasanya sudah ada di depan langsung ambil,
0: langsung tidak ambil. Tanpa cuci tangan,
2: tanpa cuci
0: apalagi
2: tangan.
0: Kalau sudah lapar.
2: Iya. Jadi itu harus diperhatikan terus apalagi ya biasanya itu cuci juga sayur atau daging atau ikan yang mau kita makan itu harus dicuci dengan bersih karena kita tidak tahu ada apa yang di mengikuti sayur itu atau ikan atau daging itu tuh, begitu sih.
0: Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi mengkonsumsi pangan yang tidak aman, Kak?
1: Risiko kesehatan, Kak, ya. Tadi seperti saya bilang, ada bahaya-bahaya dari pangan yang kita konsumsi. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatannya kita. Yang pertama, kalau dari pemicunya itu bakteri, yang pasti gangguan pencernaan itu ada. Kita sering diare berulang, bisa seperti begitu, kena tifus, kita lihat dari makanan.
0: Paling cepat tifus.
1: Iya. Kemudian kolera atau disentri. Nah itu, biasanya itu gangguan pencernaan, itu yang masih ringan ya, Kak. Tapi ada juga bahaya-bahaya yang lebih. seperti gangguan kesehatan hatinya kita. Itu dari tadi panggangan daging yang berlebihan, itu. Bahaya-bahaya kimia itu cenderung memicu gangguan kesehatan hatinya kita, kemudian ginjal, kemudian juga kanker. Jadi kadang-kadang itu pernah saya waktu di rumah sakit. Ke rumah sakit itu dokter bilang, mungkin kita punya orang-orang tua di sini itu, kenapa sering sekali ada terjadi kanker hati? Ya, itu pemicunya bisa dari itu apa, pola makan daging bakar yang tidak ini,
2: yang apa, sudah hangus tapi tetap dikonsumsi hangus, juga
1: dikonsumsi begitu. Jadi itu pemicu terbesar, Kak. Kemudian ya pasti keracunan makanan,
0: keracunan
1: bisa
0: makanan.
1: Kita bilang kita salah makan, ternyata kita keracunan makanan, diare terus ya, karena itu makanan yang sudah tercemar tadi, Kak. Ya, kemudian satu, Kak, saya mau bilang bagaimana kita bisa mengenali apa namanya
2: pangan
1: yang aman tadi, Kak. Kalau kita punya makanan itu, Kak, baik itu makanan maupun minuman, itu kan ada beberapa toh, Kak. Ada yang pangannya sudah ada dalam kemasan, Kak.
0: Iya, dalam kemasan.
1: Iya, misalnya yang sederhana lah, yang ada misalnya ada di kios-kios atau di kantin sekolah, Kak. Seperti keripik ubi, Kak, atau jagung marning, Kak, yang dikonsumsi anak-anak sampai orang dewasa, toh, Kak. Nah, itu sebaiknya kalau kemasannya itu sudah bocor, itu jangan dibeli. Atau misalnya roti yang sudah ada bintik hitam, jangan dibeli. Dan informasi ini kalau boleh sampai kepada anak-anak kita. Karena di kantin itu mungkin kurang adanya pemantauan.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada baiknya kita mengajari anak-anak kita belajar membaca tanggal kadaluarsa dalam kemasan. Itu sangat perlu, Kak. Karena kasihan anak-anak kita yang mengkonsumsi, apalagi kalau misalnya sudah dalam jumlah banyak, baik kalau itu penjual di kantin.
0: Iya, kan terkadang kan ada yang teliti dan ada juga yang tidak, Kak. Pasti kalau yang teliti kan mereka pasti akan memeriksa setiap barang yang akan dijual toh, dan mereka memeriksa ini masih layak atau tidak
1: gitu. Iya, Kak, itu yang dari pangan kemasan. Bisa juga kita lihat dari pangan segar seperti tadi Nona Fani bilang. Kalau misalnya seperti daging itu kita bisa lihatlah dari tampilannya, Kak. Ya, misalnya dia sudah tidak berubah warna, tidak pucat lagi, ataupun dia tidak terlalu kaku. Nah, dagingnya kalau sudah terlalu kaku itu biasa kita bilang ya mungkin ada pengawetnya yang berlebihan di dalam atau menggunakan pengawet terlarang. Juga sayur. Kak, kalau sayur itu kalau kita beli di pasar itu kan misalnya sayur putih toh, Kak. Ketika kita beli itu ada kadang ketika kita bawa pulang, walaupun kita sudah simpan di kulkas, besoknya dia sudah menguning. Ada juga yang tidak, tetap segar.
0: Ada yang tetap segar.
1: Itu mungkin tampilan-tampilan yang berbeda dari sayur yang memang tercemar oleh pestisida. Biasanya kita bilang kalau di daun-daun sayur itu ada masih ada bercak-bercak putih, itu mungkin masih tertinggal residu pestisidanya. Karena itu perlu pengolahan sayur dari awal itu sebelum masak, mencuci dengan benar, Kak.
0: Ya, mungkin itu. Mungkin yang ini, tips apa tips memilih makanan siap saji yang aman saat membeli di pasar atau di pinggir jalan, mungkin dari Kak Helen atau Kak Fani, masing-masing tipsnya apa?
1: Kalau dari saya sedikit saja, Kak, karena memang kita tidak bisa menghindari ya, kita juga kepingin makan rame-rame misalnya di pinggir jalan dengan keluarga sesekali ya.
0: Mungkin itu, sesekali boleh.
1: Sesekali boleh. Tapi memang masakan di rumah itu kita yang mengolah dan kita lebih tahu. Dia punya kebersihan. Lalu mungkin bagi kami sebagai konsumen maupun pelaku usaha, memilihlah tempat yang tidak terlalu terpapar dengan debu, misalnya, supaya aman juga untuk makanan dan konsumen. Kemudian tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah yang terbuka misalnya. Lalu itu dari sisi lingkungannya ya, Kak. Bisa juga dari sisi pelaku usahanya sendiri. Misalnya kalau boleh menggunakan masker lah. Apalagi mungkin ketika pengusahanya tidak terlalu fit. Bisa menggunakan masker.
0: Kan mudah menyebar, Kak.
1: Apalagi kalau kita lihat ketika mereka menerima uang lalu mengambil makanan,
0: iya,
1: lagi
0: betul sekali, ya.
1: Kalau boleh, kalau tidak ada sarung tangan mungkin menggunakan plastik lah,
0: iya,
1: yang sederhana atau alat capit.
0: Alat capit, iya.
1: Ya.
0: Supaya pembeli juga bisa ini toka.
1: Ya, dari situ kan pembeli pasti menilai, oh iya, iya, di tempat yang ini.
0: Ya, ini bersih, iya.
2: Okay, yeah. Kalau dari saya kebetulan kan saya juga dalam program untuk menjaga asupan makanan karena sempat sakit kemarin, jadi okay. Saya tuh sangat memperhatikan kemasan pangan makanan yang mau saya beli itu dia punya garamnya, karena per serving biasanya, jadi kalau kita jadi konsumen itu harus lihat baik-baik kondisi kemasan yang kita mau beli itu, lihatnya di dia punya takaran saji.
0: Yeah.
2: Kemasannya itu biasanya 5 keping biskuit sama dengan 200 kalori dengan garamnya 5 gram misalnya. Jadi dalam satu bungkus biskuit itu yang bisa kita makan pertakarannya kita itu hanya 5 keping. Selebihnya berarti sudah kelebihan untuk garamnya, kalorinya begitu. Terus lebih memperhatikan kebersihan makan dan lebih penting itu makan masakan dari rumah saja.
0: Iya.
2: Karena kita tidak tahu kebersihan dari pengelup nih warung yang kita makan itu sudah sebersih apa, belum lagi kondisi tubuh kita yang lagi menurun. Jadinya makan cuma satu kali dua kali di luar tiba-tiba langsung sakit drop begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau menurut saya, selain di kemasan, kebersihan makan, tapi lebih penting lagi masak makanan dari rumah saja karena kita yang tahu kondisi kebersihannya seperti betul apa sekali. Pengelolaannya seperti apa kalau menurut saya itu.
0: Oke, makasih kakak tipsnya. Ayah mungkin kita ada sedikit jeda.
2: Oke.
0: Dan pendengar, saat ini kita masih akan melanjutkan program kami, tapi untuk saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: Ada Kak Helen dan Kak Fani.
1: Iya,
0: Kak. Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Tentunya masih dengan pembahasan kami masih dengan keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita masih akan membahas bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak. Nah, mungkin dari Kak Fani.
1: Oke. Okay.
0: Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Bisa dijelaskan sedikit, Kak?
1: Oke, okay, gampangnya resistensi antibiotik itu ketika bakteri sudah kebal dengan antibiotik yang kita konsumsi, jadi sakitnya tidak akan sembuh. Bahasa-bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau seperti tadi kepala sakit minum antibiotik, minum amoksilin, badan meriang sedikit minum amoksilin. Nanti ketika sakit yang benar-benar butuh antibiotik minum amoksilin, amoksilin itu sudah tidak ada fungsinya lagi di tubuh. Yeah. Karena bakteri sudah terlanjur kenal, oh itu amoksilin. Dia langsung pasang pertahanan dan dia tidak akan mati di situ.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Okay, baik. Mungkin lanjut dari antibiotik nih, Kak. Mengapa antibiotik tidak boleh digunakan untuk mengobati flu atau batuk biasa?
1: Iya. Karena antibiotik itu untuk sakit yang disebabkan oleh bakteri. Seperti kayak tipes, itu kan disebabkan oleh bakteri. Wajar kalau dia harus diberikan antibiotik, tapi itu harus sesuai resep juga. Kenapa flu dan batuk tidak perlu? Karena kebanyakan flu dan batuk yang kita alami itu hanya karena virus. Flu dan batuk 3 hari kita minum vitamin saja sudah sembuh. Tapi kalau kondisinya dibarengi dengan demam lebih dari 3 hari baru langsung ke dokter. Tapi kalau hanya flu batuk biasa, beli saja obat di apotek. Ada apoteker yang pasti sudah siap di apotek untuk memberikan obat yang sesuai kita punya sakit begitu. Tidak perlu antibiotik, tenang saja. Dokter tahu antibiotik itu kapan diberikan kepada pasien. Jadi bapak mama di rumah jangan jangan langsung buat keputusan, aduh saya kepala sakit sama riang, batuk pilek, langsung antibiotik. Nanti bapak mama akan mendengar nanti di segmen selanjutnya ada kasus tentang anak kecil.
0: Kan kebiasaan kan begitu tuh, kan? Sakit sedikit antibiotik, sakit amoksilin. Antibiotik.
2: Lebih-lebih main flu dan batuk itu.
1: Flu batuk sedikit amoksilin, padahal tidak harus.
0: Iya, mungkin ada dampak jika masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter.
1: Ya, dampaknya seperti yang tadi itu. Kalau selain karena biasanya kan masyarakat mereka itu bapak mama di rumah itu mereka stok.
0: Stok obat
1: entah dari mana, memang. Walaupun sebenarnya sudah ada aturan untuk tidak menjual antibiotik secara bebas di apotek-apotek, tapi kan kita tidak tahu teman di apotek-apotek, beberapa apotek itu kan ada yang tanpa sadar menjual antibiotik begitu. Dah, bapak mama stok di rumah, jadi itu minum obat tanpa resep dokter itu kan sangat tidak bagus. Ada aturannya dalam minum obat, apalagi antibiotik. Ada kadang tuh biasanya di resep itu jelas-jelas kalau antibiotik obatnya itu ditulis dihabiskan. Iya,
0: kan biasanya kan kalau minum obat tuh kan pasti anjurannya harus dihabiskan. Kan memang dikasih tuh untuk langsung habis diminum, tidak boleh disimpan.
1: Tidak boleh disimpan, di stok. Apalagi baru minum satu kali, sudah rasa sembuh, langsung, sudah enak, langsung simpan untuk
0: simpan
1: stok.
0: Untuk stok berikutnya.
1: Iya, aduh.
2: Yang perlu diketahui memang oleh kita punya mama-mama, lebih ini saya sering tuh kalau ke pasar, saya lihat itu ada yang pikol-pikol kotak itu yang di dalamnya misalnya ada benang, ada juga obat, dia mulai tawar-tawar. Kita, kalau saya temukan itu, ya saya mungkin tidak bisa langsung menghentikan itu pak, yaitu dia punya hak menjual gitu, tapi saya lebih pada info ke mama jangan beli obat yang ini ya, itu apotek dekat, mama bisa ke apotek, tempat yang beli obat yang aman itu sebenarnya di apotek.
0: Kan biasa kan ada juga yang jual keliling.
2: Itu banyak sekali yang jual keliling, sedangkan tadi seperti Adi Fani bilang, mudah sekali kita menjadi kebal, menjadi resisten terhadap obat itu, apalagi ketika kita menggunakan salah, misalnya tadi tidak dihabiskan, ataupun minum antibiotik itu sebenarnya ada juga interaksinya dengan makanan.
0: Iya.
2: Dan itu informasi seperti itu orang hanya tua, bisa mama-mama didapatnya itu di apotek atau dari dokter. Jadi sebaiknya kita membeli obat itu di tempat yang resmi seperti apotek atau kita ke puskesmas.
0: mungkin ada ancaman gitu. Seberapa besar ancaman resistensi antibiotik bagi kesehatan masyarakat di masa depan?
1: Untuk ancamannya itu sudah sangat besar, sehingga keresahannya kami tenaga kesehatan, apalagi apoteker di apotik, di rumah sakit dan puskesmas itu berdasarkan penelitiannya WHO sudah ada 1,2 per 2019 sudah ada 1,2 jiwa yang meninggal karena tidak ada antibiotik yang mampu mengendalikan infeksi dalam tubuhnya. Jadi itu, dan diperkirakan 2050 bisa sampai 10 juta jiwa. Kalau dari sekarang tidak kita turunkan penggunaan antibiotik itu lebih rasional, lebih sesuai aturan dan harus dengan resep dokter. Jangan, pokoknya jangan badan tidak enak. Saya lebih cocoknya ini amoksilin, Ibu. Ada beberapa kasus itu mama kalau pergi di apotek, saya pernah kerja di apotek. Jadi dia ngotot harus dapat amoksilin. Saya bilang mama, amoksilin harus pakai resep dokter. Kami tidak bisa kasih. Nanti kami temuan. Nanti kami buat seolah-olah itu jadi hukumnya, dapat hukuman lah kami apotek. Dan memang betul juga sebenarnya. Tapi mama tidak, nona, saya kalau meriang tuh saya harus amoksilin, itu baru saya enak sama badan. Saya bilang mama, kalau mama meriang saya ada obat ini. Tidak, nona, biar sudah. Dia pergi cari di apotek lain. Maka saya bilang, aduh, kesian sekali kita, hanya karena itu sudah jadi kebiasaan dari dulu. Entah kenapa itu mama-mama kita di rumah ini selalu stok itu amoksilin, ini asam mefenamat, paracetamol. Jadi meriang sedikit, pasti itu tiga obat yang diminum.
0: Iya, itu sudah pasti.
1: Pasti. Padahal bukan itu obatnya. Makanya kami menjadi hal yang harus diperhatikan begitu. Karena tidak semua sakit itu harus pakai antibiotik ya, bapak mama di rumah.
0: Mungkin untuk Kak Helen, ini apa peran apoteker dalam memberikan edukasi penggunaan obat yang benar? Peran apoteker.
1: Oh, ini. Penggunaan obat yang benar harus sesuai sakitnya kita. Intinya kalau bapak mama rasa sakit masih dalam batas 3 hari, ke apotek saja. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dan badan sudah tidak enak, demam, langsung ke dokter, ke puskesmas. Di situ ada obatnya gratis, yang penting pakai BPJS, semuanya itu sudah tercover oleh pemerintah. Jadi harus bijak saja dalam penggunaan obat. Sakit kepala ya baru paracetamol, jangan sakit kepala amoksilin. Tidak seperti itu.
0: Obat andalan.
1: Tidak tepat sekali penggunaannya. Jadi intinya harus ke dokter, harus mau beli obat harus di apotek, bukan di kios-kios yang jual apa amoksilin satu butir 5.000.
0: Betul. Karena kan mereka pasti cari tempat alternatif yang terdekat.
1: Itu nanti mungkin pelan-pelan nanti akan ada, mungkin dinas kesehatan akan turun ke kios-kios yang masih menjual obat-obat antibiotik tanpa ada izin, itu sudah tidak benar sekali.
0: Betul sekali, Kak.
1: Begitu.
0: Iya, baik, kita lanjut ke segmen berikutnya mungkin terkait dengan keamanan pangan dan antibiotik. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana keamanan pangan dan penggunaan antibiotik saling berkaitan dalam menjaga kesehatan masyarakat? Mungkin dari Kak Helen dulu, setelah itu Kak Fanny.
2: Baik, Kak. Kalau yang sering sih terjadi itu mungkin pada makanan ayam ya, Kak Fanny.
1: Iya.
2: Dimana kita tahu juga bersama itu biasa kayak ayam-ayam potong gitu kan ya, itu kan untuk memacu pertumbuhannya menggunakan antibiotik. Ada penggunaan antibiotik di situ untuk memacu pertumbuhan ayam daging. Itu. Nah, sedangkan tapi saya sempat beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli ayam potong, saya bercerita dengan penjualnya. Karena terkait penyuntikan yang dilakukan di ayam itu, mereka bilang biasanya sampai dengan ayam itu 800 gram. Itu mereka sudah hentikan. Penyuntikan itu memang sudah protapnya mereka supaya ayamnya mereka itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sampai pada ayamnya menjadi 1 kilo lebih.
0: Iya.
2: Dari 800 menjadi 1 kilo lebih itu sudah waktu yang fresh untuk ayam siap dikonsumsi. Mm-hmm. Nah, tapi perlu kita ingat bersama Bapak Mama, dari antibiotik yang masih ada dalam tubuh ayam itu, dia menjadi residu ada pada kotoran ayam. Nah, jika kotoran ayam itu dia mencemari daging, mm-hmm, disitulah dikonsumsi oleh manusia, yeah, disitulah terjadi resistensinya, kebalnya. Uh-uh. Nah, untuk ayam yang tidak sesuai protap ya, masih disuntik, terus akhirnya menimbulkan ada bakteri kebal dalam tubuh ayam, uh-uh, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga itulah yang membawa bakteri kebal itu terbawa masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, seperti itu Kak.
0: Mungkin Kak Fana.
1: Iya. Jadi selain daging ayam juga daging babi, daging sapi, karena biasanya kan masyarakat kita ini mereka berdasarkan kebiasaan. Mm-mm. Jadi kalau babi sakit kasihnya amoksilin. Babi ya amoksilin sama asam efenamat. Jadi terus babinya dipotong, kita masak. Kadang kalau panggang kan katanya lebih enak kalau setengah matang. Mm-hmm. Nah, di situ ada kondisi ketika kita makan daging babi atau sapi yang tidak masak sempurna, kita konsumsi itu sama saja dan kita mengkonsumsi antibiotiknya.
0: Iya,
1: antibiotiknya juga masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita minum amoksilin juga. Amoksilin sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tadi. Mm-mm. Kayak ayam yang dimasak tidak sempurna, babi juga. Mm-mm. Atau nih sapi begitu. Jadi harus diperhatikan dengan baik lagi kita punya ayam. Ketika misalnya kita beli ayam pedaging ya agak ditaruhlah di rumah 1 bulan, kasih makan makanan seperti biasa yang di rumah. Mm-mm. Begitu, entah benar atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencoba mencegah. Yeah. Masak juga daging babi harus ini masak, dan kalau bisa kalau hewan peliharaan peternakan kita di rumah ada sakit atau apa, dokter hewan sudah banyak di Sumba Barat. Panggillah dokter hewan, jangan berdasarkan ini kita punya kebiasaan. Kalau daging apa babi sakit apa langsung kasih amoksilin tanpa kita tahu bahwa kita konsumsikan itu amoksilin ke hewan, kita konsumsi lagi hewannya sama dan kita makan amoksilin juga. Iya,
0: baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggunaan antibiotik yang berlebihan pada peternak dapat mempengaruhi keamanan pangan, Kak?
2: Iya. Pasti Pak. Kak, seperti yang saya bilang tadi, mm-hmm, dia meninggalkan pertama residunya, kedua mm-hmm bakteri kebal dalam tubuh. Mm-hmm. Pangan itu sendiri dan berakibat juga terbawa dalam tubuh manusia.
1: Iya,
2: itu pasti
1: kan. Semuanya tuh dalam satu circle. Kalau kotoran hewan yang sudah ada antibiotiknya kita pakai untuk buat jadi pupuk, terus tangan kita cuci tidak bersih, kita makan lagi, terus pupuknya ini yang dipakai untuk tanam sayur kena di sayur kita cuci tidak bersih juga. Semuanya tuh ada. Makanya kita harus memperhatikan kebersihan sayur. Ini tangannya kita untuk makan atau untuk mulai masak itu kita harus cuci dulu gitu.
0: Waktu kita harus memperhatikan juga kebersihan
1: begitu.
0: Kebersihan paling utama.
1: Iya. Begitu. Supaya pangan yang kita makan, kita konsumsi aman.
0: Iya. Mungkin Kakak, langkah apa yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah penyakit akibat pangan tercemar dengan penggunaan antibiotik yang salah? Penggunaan, maksudnya?
1: Oke. Okay. Langkah yang paling tepat adalah tidak stok obat di rumah. Sakit selalu ke apotik atau ke dokter. Di apotik juga harus yang ada apotekernya.
0: Iya.
1: Karena saya tidak mau mendiskreditkan teman-teman tenaga lain, bidan, perawat, tidak. Tapi teman-teman apoteker itu sudah punya sertifikat sebagai ya yang punya kewenangan untuk memberikan obat sesuai dengan indikasi teman-teman begitu. Tapi kalau sudah demam lebih dari 3 hari ya memang harus ke dokter. Sebagai kita yang punya keluarga jangan pernah stok obat, stok obat di rumah hanya yang kita sakit kronis kayak diabetes, ini hipertensi itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk amoksilin, parasetamol, asam efenamat itu tidak dianjurkan sama sekali untuk kita stok. Apalagi untuk bagi dengan hewan atau tetangga ada mengeluh sakit sedikit langsung kasih amoksilin lagi.
0: Kita sebagai manusia sudah mengkonsumsi, hewan juga ikut mengkonsumsi.
1: Ikut konsumsi,
2: ya, yang perlu diperhatikan juga itu Kak, kan kita tidak bisa menghindari ada pangan-pangan itu, makan-makanan yang tadi saya bilang tercemar oleh antibiotik misalnya tadi ya, residu antibiotik ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu saat mengolah makanan, mulai dari membersihkan sayur misalnya, ya, yang dengan air mengalir,
0: air bersih. Mengalir.
2: Kemudian juga masak makanan dengan benar itu bisa. Kemudian mungkin yang perlu, yang tidak bisa kita hindari sebagai masyarakat Kak, untuk obat-obat yang bebas, obat-obat yang untuk kita punya pengobatan sendiri misalnya Kak, yang misalnya kita stok paraset kah di rumah, stok apa, vitamin kah di rumah. Ya itu terkadang paraset itu kita biasa bilang untuk darurat, sudah kita kita atau anak kita demam tengah malam. Kita punya stok paraset di rumah. Itu masih ada dalam batas wajar Kak. Tetapi untuk antibiotik itu kalau boleh tidak. Jadi ada istilah itu pengobatan sendiri oleh masyarakat khusus untuk obat-obat
1: yang dapat bebas di apotek, bisa nanti, beli bebas.
2: Nanti Bapak Mama bisa melihat obat-obat apa yang bisa, yang bisa kita stok di rumah atau juga yang tidak. Tapi kalau misalnya dalam strip obat itu ada lingkaran hijau atau lingkaran biru, itu kita masih bisa stok di rumah. Nah, kita masih bisa stok di rumah, itu untuk pengobatan sendirinya kita. Tapi kalau dia sudah lingkaran merah, apalagi huruf K, itu sama sekali tidak boleh. Itu sebaiknya dengan peran konsultasi apoteker ataupun dokter.
0: Jadi setiap obat itu pasti ada tandanya.
1: Bisa nanti kalau ada segmen selanjutnya tentang penggunaan obat merah, ini label merah, biru, hijau.
0: Bisa, mungkin Kakak bisa jelaskan untuk teman.
1: Ini untuk obat berlabel biru dan hijau seperti yang Kak Ellen jelaskan itu memang bisa kita stok. Karena yang biru itu biasanya ya paracetamol, obat bebas. Dia masih bisa dijual di toko obat, masih bisa. Sama yang hijau. Yang hijau itu biasanya dia yang batuk pilek, untuk obat batuk pilek biasanya. Tapi nanti kalau kita ke apotek, apotekernya itu pasti menjelaskan. Choose from thousands of realistic voice. Apalagi obat-obat yang untuk anak dalam kondisi, dalam bentuk sirup, itu ada batas penggunaannya sampai kapan setelah dibuka. Tidak boleh digunakan lagi ketika seperti apa kondisi uni obatnya itu. Semuanya ingat, tanya obat, tanya apoteker. Seperti itu.
0: Jangan menyimpulkan
1: Jangan
0: sendiri.
1: Menyimpulkan sendiri. Tanya di tetangga yang lebih tahu, merasa lebih tahu karena sudah biasa mengobati.
0: Tidak. Dan juga alternatif terdekat.
1: Iya.
0: Kan biasanya begitu, cari yang paling dekat.
1: Yang paling dekat. Ya sudah, yang paling dekat apotek. Ada apoteker, tanyalah di sana, Bapak Mama.
0: Biar jauh, yang penting demi kesehatan.
1: Iya, lebih aman juga.
0: Mungkin dari Dinas Kesehatan, bagaimana peran sekolah, pemerintah dan media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedua isu ini, Kak? Mungkin dari Kak Helen, di luar?
2: Dari isu keamanan pangan dan penggunaan antibiotika ya. Dari sekolah mungkin lebih, di sekolah itu biasanya kan ada kantin. Ada kantin. Jadi mungkin sekolah turut juga untuk berpartisipasi memantau kantin yang ada. Misalnya tadi tentang jajanan-jajanan anak-anak sekolah itu, kalau boleh diberi juga. Memang dulu kami itu di bidangnya kami itu ada sosialisasi keamanan pangan, penyuluhan jajanan anak sekolah, Jadi di situ kami pergi, kemudian kami lihat makanan yang ada dari kantin-kantin. Lalu kami juga memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana melihat kondisi jajanan yang ada di kantin. Misalnya kalau dia punya kemasan sudah terbuka, adik-adik tidak boleh beli. Misalnya roti sudah ada bintik-bintik hitam, tidak boleh membeli. Kemudian mengajarkan juga anak-anak sekolah bisa membaca tanggal kadaluarsa makanan.
1: Betul sekali.
2: Itu sangat penting buat sangat anak-anak. Dan pengetahuan-pengetahuan seperti itu juga kami sampaikan ke sekolah supaya itu menjadi bahan yang diperingatkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak.
3: Betul sekali, Kak. Dari Kak.
1: Kalau dari pemerintah sendiri untuk ini kemarin sudah sempat dikeluarkan surat edaran dari bupati tentang pengendalian resistensi antibiotik, entah itu di masyarakat ataupun di bagi di kesehatan di rumah sakit. Terus kalau untuk dari dinas kesehatan sendiri kita sedang menggalakkan itu untuk ini masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi antibiotik dan kami kemarin sempat ada bimtek juga dengan teman-teman apoteker tentang penanganan resistensi anti pencegahan resistensi antibiotik. Jadi sangat diharapkan masyarakat teman-teman atau bapak mama di rumah selalu kalau mau tanya obat tanya di apoteker. Konsumsi ini amoksilin itu tidak dianjurkan kalau tidak pakai resep.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Ya, mungkin selalu harus selalu diingatkan untuk apoteker.
1: Iya. Kalau sudah ke apotek ya
0: harus
1: ke tanya apoteker.
0: Iya.
1: Iya.
2: Dan ada satu juga Kak untuk pelaku-pelaku usaha.
0: Itu
2: beberapa waktu yang lalu juga dari Dinas Kesehatan itu melakukan bimtek penyuluhan keamanan pangan bagaimana mengolah makanan supaya aman.
0: Iya, betul sekali Kak. Mungkin di akhir-akhir dialog kita nih Kak, mungkin ada pesan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik dan lebih peduli terhadap keamanan pangan. Dari Kak Helen mungkin duluan, setelah itu Kak Fani.
2: Buat bapak mama, bapak saudara, juga anak-anak ya, untuk kita lebih bijak dalam memperhatikan keamanan pangan. Tidak bosan-bosannya saya mau bilang seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita pasti memperhatikan apa sih yang harus masuk
0: dalam
2: tubuh. Kita makan roti saja misalnya mungkin kita masih pilih, oh kayaknya roti Galaksi masih lebih baik dari yang lain, apalagi obat. Apalagi obat gitu ya kayak. Nah, juga tadi seperti saya bilang memperhatikan kemasan. Kalau sekiranya bapak mama menemukan masih ada kios-kios yang menjual antibiotik, bisa diinformasikan
1: ke dinas kesehatan.
2: Ya, kalau seperti pangan tadi sudah kami jelaskan, baik itu pangan yang ada kemasan maupun pangan segar, bapak mama bisa memperhatikan. Contoh saya kasih contoh satu yang kecil Kak. Misalnya tahu. Tahu itu ketika kita pergi di tempat jual tahu ada kan yang sudah dibungkus-bungkus memang. Nah, itu kita perhatikan. Kalau tahunya itu permukaannya sudah licin, berlendir, itu sudah tidak aman. Nah, kemudian kalau kita tekan dia tidak mudah hancur, itu juga tidak aman. Nah, tahu itu biasanya dia penyimpanannya itu hanya satu hari Kak, di suhu ruangan. Kalau dia sudah lebih satu hari, berarti ada kecurigaan dia menggunakan pengawet.
0: Pengawet, betul sekali.
2: Bisa pengawet yang berlebihan Kak, itu seperti itu. Kemudian beras juga Kak, beras itu kan ada cenderung yang dorong pakai formalin ya Kak ya. Jadi bapak mama bisa memperhatikan kalau tampilan berasnya itu sangat mengkilat, kemudian putih. Dia itu licin, putih, itu ada dugaan seperti itu. Ini memang butuh lebih diperhatikan ya Kak ya. Kemudian daging, kalau dia sudah lebih pucat Kak atau dia itu kaku teksturnya, itu hati-hati juga. Karena saya pernah Kak di tempat penjualan ayam itu, saya kan beli ayam.

0: calon ayamnya saya sebelum itu, bukan pesanannya saya. Jadi betapa kita harus memperhatikan, bahkan mulai saat kita membeli, kita perhatikan itu keadaan pangan ya kita, makanannya kita, Kak.
1: Bagus, Kak. Apa nih?
2: Kalau dari saya sebagai apoteker, kami selalu mengingatkan ke bapak mama di rumah untuk beli obat harus selalu di apotik ataupun toko obat yang sudah ada izin. Yang kedua, jangan pernah stok antibiotik, amoksilin, cefixim, super tetra, itu tidak untuk di stok di rumah bapak mama. Yang terus yang ketiga, konsumsi antibiotik harus dengan resep dokter. Dan di resep dokter itu biasanya apoteker kalau sudah menyerahkan obat itu sudah ada penjelasan aturan minumnya jam berapa, karena antibiotik itu harus diminum tepat waktu. Sudah ada range waktu yang harus diminum, misalnya 3x1 itu berapa jam, setiap 8 jam itu harus minum antibiotiknya, dan wajib dihabiskan sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter, begitu. Supaya mengurangi resistensi sendiri dari dalam diri kita, kalau misalnya kita ada infeksi dan diberikan antibiotik oleh dokter, kita minum sesuai resep, kita minum sampai habis, jangan ketika badan sudah enak sedikit langsung berhenti minum, terus langsung simpan antibiotiknya di rumah, itu sangat tidak dianjurkan sekali. Supaya tahun 2050 tidak sampai 10 juta jiwa yang meninggal karena resistensi antibiotik. Begitu.
1: Terima kasih.
2: Menuju Indonesia emas.
1: Yang terakhir, mungkin harapan apa harapannya Kakak untuk terciptanya masyarakat yang lebih sehat melalui pangan yang aman dan penggunaan obat yang tepat.
0: Oke. Ya. Harapannya kami buat masyarakat semua, kita lebih lagi meningkatkan pengetahuannya kita dalam bijak memilih pangan. Kemudian juga bagi para pelaku usaha, kiranya bisa ikut turut bertanggung jawab terhadap pangan yang dihasilkan. Karena itu salah satu kita mendukung perbaikan gizi buat anak-anak kita, untuk kecerdasannya mereka. Kita turut mendukung masa depan ya anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan kesehatan fisik dan mental yang sehat, yang baik, Kak.
1: Kalau Kak Fani, harapannya Kak Fani apa?
2: Harapannya bapak mama lebih mencari informasi tentang penggunaan antibiotik itu seperti apa. Jangan malu bertanya di apotik, sudah ada apoteker. Itu saja.
1: Oke, baik pendengar, tidak kerasa kita sudah berada di punjung dialog Sumba Menyapa Pagi dengan tema keamanan pangan dan bijak antibiotik lindungi kesehatan masyarakat. Dan terima kasih kepada Kak Helen dan Kak Fani telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat buat para pendengar dan buat semua seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Dan semoga masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pangan yang aman serta menggunakan antibiotik sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Dan juga demi mencegah risiko penyakit dan resistensi antibiotik. Dan pendengar, saya Naomi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan salam melanjutkan aktivitas.

0: daftar sekarang. Jangan tunda mimpi besarmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 17 Juni 2026. Dua informasi pengawali berita sore ini. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi. Program Makan Bergizi Gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi BBM di Belu. Laporan Christian Dimau.
2: Warga Kabupaten Belu meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya untuk kendaraan bermotor. Permintaan ini muncul karena masih sering terjadi kelangkaan BBM jenis tertentu di SPBU. Untuk SPBU Fatu Benau, WK Timun, Halevian, dan Siskoi yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, terutama jenis subsidi Pertalite di tengah melimpahnya BBM jenis Pertamax. Selain antrian panjang, tidak jarang BBM sudah habis sebelum warga terlayani. Kondisi ini dinilai merugikan pengendara yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah satu warga Atambua, Lius, mengatakan distribusi BBM perlu diawasi lebih ketat agar tepat sasaran. Ia menduga masih ada praktik penyalahgunaan seperti pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
3: Ini dengan kenaikan harga BBM, mereka yang mampu mungkin bisa, tapi masyarakat yang butuh subsidi kayaknya agak susah, karena memang stok saja tidak ada. Ya, ini kan kita masyarakat, ini kan pemerintah yang punya kebijakan, tapi kita juga ada perpanjangan tangan DPR, juga paling tidak juga ada kontribusi bagaimana bisa membantu masyarakat. Nah, paling tidak kan pergerakan mereka itu jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kosong seperti ini.
2: Ia juga menginginkan adanya solusi konkret agar distribusi BBM merata dan tidak terjadi kelangkaan berulang, karena ditemukan pengecer di lapangan mampu menjual harga per liter mencapai Rp15.000.
4: Jadi dengan kenaikan ini apa? Pertamax malahan Pertalite yang tidak ada.
3: Pertalite yang tidak ada. Akhirnya mungkin Pertamax yang selama ini orang tiru, oh ya sekarang kesempatan dikasih keluar. Lebih banyak ya, terpaksa kan.
5: Pinjam Bapak dengan Bapak.
2: Lius menekankan pemerintah harus hadir dan menertibkan agar pengepul BBM tidak melakukan pembelian secara berlebihan, khususnya untuk motor dengan tangki modifikasi yang menguasai hampir semua Pertamina di Kabupaten Belu. Ia juga menginginkan perlu adanya tindakan secara tegas jika ditemukan indikasi kecurangan dalam distribusi BBM di lapangan. Ia optimis dengan adanya perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak, persoalan distribusi BBM di Kabupaten Belu dapat segera teratasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya hambatan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Penerapan program meja belajar di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur termasuk di SMA Negeri 5 Kupang sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 mulai menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya belajar di kalangan pelajar. Laporan Alotani.
6: Gerakan meja belajar kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Meti Joni ajak belajar ya Bapak.
7: Bicara soal menyangkut Pergub nomor 24 tahun 2026. Ternyata SMA 5 sudah mempraktekkan dan sudah menguji coba dan sudah jalan bagus.
8: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, menyampaikan penerapan program pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, mendapat dukungan orang tua wali siswa. Ia menjelaskan, untuk melancarkan program meja belajar, pihak sekolah meminta dukungan orang tua ikut memberi saran dan masukan. Veronica Wawo menuturkan, program meja belajar sudah terlaksana dan mendapat tanggapan positif orang tua wali siswa.
6: Orang-orang tua kami minta mereka untuk berpendapat tentang meja belajar ini dan mereka sudah melakukan dengan baik di SMA Negeri 5 Kupang. Mereka pasti awal dengan doa, kami memberikan pengarahan. Setelah itu mereka belajar, mendiskusikan dengan orang tua. Dan pengalaman yang saya dapatkan bahwa hanya banyak ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya. Bapak-bapak lebih banyak menyerahkan tanggung jawabnya kepada ibu-ibu. Terima kasih untuk para ibu dan selamat untuk bapak-bapak. semoga mendampingi anak-anak juga belajar di sore hari. Kami sudah melakukan program ini, banyak yang orang tua menyetujui support dengan program ini.
8: Menanggapi pelaksanaan program pemerintah NTT, yakni gerakan jam belajar di masyarakat di SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur Melki Lakalena menyebutnya sebagai role model atau contoh di kabupaten lainnya, Timor, Sumba, Flores, Alor, Rote, dan Saburai Jua. Ia menegaskan, tugas membentuk karakter anak-anak didik bukan saja di sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
7: Kami akan keliling 4 kabupaten sesumba dari mulai hari ini sampai besok dan lusa untuk memastikan bahwa yang kira-kira seperti SMA 5 lakukan ini harus menjadi model pola yang kita buat di mana-mana. Bahwa pendidikan itu bukan hanya dan tugas dari sekolah saja. Tugas dari sekolah itu adalah memang mendidik selama kira-kira sekitar 6-8 jam di sekolah ini. Tapi tugas terbesar itu ketika dia bersama dengan alumni di komite, bersama dengan orang tua, bersama dengan masyarakat, mendidik anak-anak kita agar mereka punya akademik yang bagus, punya karakter yang bagus, dan punya kewirausahaan yang oke. Dan saya pikir SMA 5 ini sudah punya modal untuk itu semua.
8: Dapat diketahui bahwa gerakan jam belajar sesuai peraturan Gubernur NTT nomor 24 tahun 2026 adalah rentang waktu setiap hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.30 WITA yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai waktu umum bagi anak usia sekolah untuk belajar mandiri di rumah secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Maksimal waktu ideal sesuai pergub dimaksud yakni 90 menit setiap hari, diawali dengan doa bersama keluarga, dilanjutkan dengan belajar mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kolaborasi dengan RRI, MAK Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan MAK Negeri ND, Abdul Wahab SPD menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog interaktif luar studio RRI ND yang digelar di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat yang lebih luas. Abdul Wahab berharap seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik. Kolaborasi itu dinilai istimewa karena menjadi pengalaman pertama bagi MAK Negeri ND menggelar dialog interaktif bersama RRI. Menurut Abdul Wahab, kesempatan tersebut sangat berharga untuk memperkenalkan MAK Negeri ND kepada masyarakat di berbagai daerah. Melalui siaran RRI, informasi tentang sekolah dapat menjangkau pendengar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, MAK Negeri ND berdiri sejak tahun 2019 dan masih belum banyak yang dikenal masyarakat luas. Sekolah tersebut merupakan madrasah kejuruan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Abdullah mengatakan, MAK Negeri ND merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat.
9: Dan acara sendiri selama ini belum pernah kami laksanakan dan kami mendapatkan itu. Kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ke seluruh Nusantara. Karena jujur ini terus terang bahwa Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ini sudah dibuka dari tahun 2019. Sedikit sekali yang kenal dengan MAK ND. Kami dari dulu menamakan itu supaya Madrasah ini terekspos keluar, sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di Madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan, Madrasah ini adalah Madrasah yang Kejuruan Negeri ND yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama.
5: Saat ini, sekolah dengan konsep serupa baru terdapat di dua lokasi, yakni di ND Nusa Tenggara Timur dan Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan promosi dan publikasi dapat terus berlanjut pada masa mendatang. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan MAK Negeri ND. Ia juga berharap semakin banyak siswa dari NTT maupun daerah lain di Indonesia yang tertarik mengikuti proses seleksi di sekolah tersebut. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi, MAK Negeri ND diharapkan mampu menarik calon peserta didik yang memiliki minat pada pendidikan kejuruan berbasis madrasah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Program Makan Bergizi Gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Laporan Egi Araujo.
10: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal tersebut diungkapkan Agus, salah satu orang tua siswa yang anaknya juga telah merasakan dampak dari program Makan Bergizi Gratis. Menurut Agus, kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas seperti dirinya. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, Lurah Umanen Wilhelmus Suri ketika ditemui RRI mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat tepat diadakan pemerintah karena memberikan dampak asupan makanan gizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan, sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
11: Jadi harapan saya, selama di Manin, kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini, mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Manin itu bisa dijangkau oleh MBG.
10: Selain aspek kesehatan, program tersebut juga dinilai berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Sebab orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Sebagai lurah, dirinya berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya.
1: Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10:44:16 waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
12: Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10:44 hingga pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak atau dari sentral kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km menurut BMKG. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
13: Ya, jadi dampak yang terasa di rumah sakit ini ada beberapa fasilitas yang kerusakan ringan, terutama di bagian ICU. Setelah kami melakukan survei, itu ada beberapa bagian atap, bagian gipsum yang mengalami keretakan dan runtuh. Untuk kerusakan-kerusakan lain memang belum berdampak untuk saat ini, karena kami setelah gempa tadi kami melakukan standar prosedur rumah sakit tentang terkait bencana. Kami aktifkan kode hijau, terus kami lakukan evakuasi sementara di titik-titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Sambil menunggu situasi sekitar setengah jam tadi kami menunggu, itu beberapa kali ada, jadi kami lakukan dua kali evakuasi. Karena gempa itu terjadi susulan dia. Jadi di antara di sela gempa itu kami sudah lakukan dua kali evakuasi di titik-titik kumpul yang sudah ditentukan. Jadi kami kerahkan semua tim K3 bersama dengan staf-staf di bidang yang bertugas untuk penanganan bencana.
12: Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah di Kecamatan Lulih, Kota Waikabubak. Intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di Kota Waikabubak, Sumba Barat, Tanah Rigu, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di Waikabubak dan Waibakul. Sedangkan Tambalaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan Waingapu 2 hingga 3 MMI.
14: Nah, di rumah sakit Lengge Murid sama juga seperti rumah sakit umum, bahwa semua pasien-pasien itu dievakuasi di luar kamar rawat. Jadi kerusakan-kerusakan juga tidak terlalu dampaknya. Kalau dampak yang terlalu, terlalu berat juga. Biasa-biasa sih, hanya
12: meski guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa tempat ini tidak berpotensi memicu tsunami sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan atau pukul 12 WITA waktu Indonesia Tengah, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BBM jenis Pertalite langka di Belu, bahkan harga eceran mencapai Rp15.000 per liter. Warga meminta perketat pengawasan distribusi. Program makan bergizi gratis MBG memiliki dampak positif terhadap gizi anak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Saya mohon pamit, ada rekan Vero yang akan bermain Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

1010 kHz, telepon 0380 843 1152 dan 0380

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore. Selamat sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di hari ini? Harapannya semoga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap penuh semangat ya untuk menjalani aktivitas. Dan petang hari atau sore hari ini adalah waktu yang istimewa ya, waktu dimana kita mulai mungkin menepi sejenak dari hiruk pikuk aktivitas kita. Ada yang baru sampai di rumah dari tempat aktivitasnya untuk merenungkan apa yang sudah kita lalui sejak pagi tadi, dan tentunya juga untuk menyiapkan hati untuk melangkah lebih baik lagi pada esok hari. Dan mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, ada rencana yang tertunda mungkin, atau harapan yang belum tercapai, atau bahkan ada rasa lelah yang belum sempat untuk terucap. Tapi kita harus mengingat satu hal, bahwa tidak semua hari harus sempurna untuk tetap berarti. Karena setiap langkah kecil yang sudah kita ambil hari ini, setiap usaha yang mungkin terasa berat, itu semua adalah bagian dari proses menuju versi terbaik dari diri Anda. Dan tentunya juga saat ini ada saya Vero yang menemani Anda. Setelah tadi ada Kak Erika ya, dan sekarang Vero lagi yang menggantikan hingga tuntas nanti di pukul 12.30 malam. So, untuk Anda pendengar, jangan pernah meremehkan kekuatan dari bertahan sekali lagi. Karena kadang keberhasilan terbesar bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kuat kita tetap berjalan meski pelan. Dan sore ini Vero akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk sedikit bernapas lebih lega, melepaskan beban yang terlalu berat, dan percaya bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik hari ini. Kalau hari ini mungkin ada di antara Anda yang merasa sulit, itu bukan tanda bahwa Anda gagal, tapi melainkan tanda bahwa Anda sedang belajar menjadi untuk lebih kuat. Dan untuk Anda yang hari ini sudah berhasil melewati tantangan sekecil apapun itu, selamat ya, karena Anda itu luar biasa. Oke, bicara soal luar biasa, satu koleksi lagu akan mengalih kebersamaan kita di sore hari ini. Kali ini Vero pilihkan lagu yang menggambarkan tentang rasa rindu, bahwa rindu terhadap seseorang begitu, yang pernah dilalui bersama mungkin di suatu tempat, dan ketika orang itu sudah tidak ada, seolah-olah buat tempat itu tidak berarti tanpa kehadiran orang tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat ini sudah 28 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan dulu nih untuk Anda ya pendengar. Mengenai Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana yang menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Nah, upaya ini direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widianti mengatakan penambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Karena menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlunya alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar rupiah untuk tugas pembantuan dan program tersebut ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan ia juga menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Alokasi ini juga hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Dan melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungannya juga mencakup pengembangan sistem informasi dan sekaligus promosi destinasi daerah. Lumayan besar ya pagu yang udah disiapkan ini, 43,3 miliar rupiah untuk tugas pembantuan. Seperti apa nanti kira-kira implementasinya? Ya, informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Mimpi Indah yang baru saja kita dengarkan bersama. Kembali Vera berbagi informasi lagi untuk Anda. Masyarakat mengapresiasi pelaksanaan program magang nasional yang berjalan sejak tahun 2025. Program ini dinilai membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Salah seorang warga di Samarinda menilai program ini perlu didukung pembenahan pendidikan karena menurutnya kriterianya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Ia juga mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah penting. Hal itu dapat memperbesar peluang pinjaman terserap di pasar kerja. Jadi ia meminta juga proses seleksi peserta dilakukan secara transparan karena dengan begitu masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program secara terbuka. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.terari.co.id.

Modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak. Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN, dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Kak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba Kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan.
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: truk bergoyang. Dan mulut ibu-ibu mulai memanas. Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
1: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
2: Iya lama, dan ternyata ceweknya
1: Kenapa ceweknya?
2: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
1: Apa?
2: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
1: Apa? Foto cerai?
2: Apa?
1: Cerai?
2: Bukannya belum nikah sih, Bu?
0: Astagfirullah, Bu. Mau nikah loh dia.
3: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
2: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
1: Apa Bu? Macam-macam?
0: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
2: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
1: Waduh, anak malam ya ternyata.
3: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
1: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
3: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
1: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
3: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
1: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
3: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
2: Iya sih, ini postingan di 2015.
0: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
2: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
1: Hilang. Dia hilang.
0: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
1: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
2: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
1: Dengar dari siapa?
2: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
1: Aduh, saya tahu Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
3: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
1: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
3: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
2: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
0: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
2: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
3: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
0: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
2: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa?
1: Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Itu dia Jazz dengan Khas Maran yang baru kita dengarkan bersama dan 25 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai konektivitas transportasi ini masih menjadi tantangan utama pengembangan pariwisata nasional nih, karena menurutnya akses menuju berbagai destinasi wisata prioritas memerlukan koordinasi lintas kementerian agar lebih optimal. Ia mengatakan konektivitas penerbangan menuju kawasan Indonesia Timur dan sejumlah destinasi prioritas ini masih menjadi persoalan besar. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor transportasi dan infrastruktur. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami juga di www.rri.co.id.

0: music dan playlist.
1: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Halo.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dienta Maila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
1: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
0: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
0: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan

0: keterangan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
1: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
0: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
5: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
4: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
7: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsu Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
6: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
8: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
7: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
9: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
11: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
12: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Perjanjian dana LPI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pertama Agrosawit. PT Tebo Indah dan PT Pertama Agrosawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agrosawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
14: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan ada berat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk itu. 3 juta masih berani ya, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang impor, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah, gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
23: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju tanah air atau menuju Lombok ini?
23: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak ya sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
23: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
23: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

di bon pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga tim buka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih

0: berita yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoy di

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

स्वस्त्यस्तु ओम असतो मसत्गमय तमसो मज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ओम यंग विदिवासा Tuhan yang maha pengasih, bimbinglah kami dari jalan sesat menuju jalan yang benar, dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang terang benderang, dari kematian menuju keabadian, dan semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada dan saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan malam agama Hindu dengan tema Cahaya Suci di Hari Raya Galungan. Kita sering mendengar bahwa Hari Raya Galungan adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam filsafat Hindu, Adharma sering disimbolkan sebagai kegelapan atau tamas, sedangkan Dharma adalah cahaya atau jyoti. Ketika kegelapan menguasai hati kita, yang muncul adalah kebingungan, kemarahan, keserakahan, dan keangkuhan. Kegelapan inilah yang membuat kita kehilangan arah, saling menjatuhkan dan lupa akan hakikat dirinya sebagai makhluk spiritual. Galungan hadir sebagai momentum kosmis untuk mengingatkan kita agar kembali menyalakan cahaya suci di dalam diri kita. Galungan itu datang setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Cahaya suci ini adalah jenana atau pengetahuan suci, viveka atau kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, serta welas asih. Kemenangan Dharma yang sejati adalah ketika cahaya suci di dalam hati kita mampu mengusir kegelapan ego kita sendiri. Jika kita perhatikan secara seksama, rangkaian Hari Raya Galungan dipenuhi dengan simbol-simbol yang melambangkan turunnya cahaya suci Tuhan, yaitu yang pertama, warna putih kuning. Pada Hari Raya Galungan, kita dominan menggunakan wastra atau kain, lambang suci berwarna putih dan kuning. Putih adalah simbol kesucian pikiran, dan kuning adalah simbol kebijaksanaan serta kemakmuran. Keduanya adalah warna cahaya yang membersihkan jiwa dari noda-noda duniawi. Yang kedua adalah asap dupa dan pelita. Dupa yang kita bakar bukan sekedar sarana pengantar mantra, melainkan simbol permohonan agar agni atau api suci membakar habis kekotoran batin kita, sehingga yang tersisa hanyalah keharuman dan cahaya kebaikan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 16 disebutkan bahwa jenana tutad ajnanam yesam nasitam atmanah tesam adityawad jenanam prakasayati tat param. Artinya, tetapi bagi mereka yang kegelapan rohaninya telah dihancurkan oleh pengetahuan suci tentang sang diri, maka pengetahuan itu akan menyinari segalanya bagi matahari yang terbit di siang hari. Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada dan saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, bagaimana kita menjadi cahaya setelah galungan? Tantangan
terbesar kita bukanlah saat merayakan galungan, melainkan hari-hari setelah galungan. Apakah cahaya yang kita dapatkan saat sembahyang di pura akan tetap menyala atau justru langsung padam ketika kita berhadapan dengan masalah hidup seperti pekerjaan atau gesekan sosial? Memaknai cahaya suci galungan berarti kita berkomitmen untuk membawa cahaya itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, menjadi cahaya yang menghangatkan melalui tutur kata yang lemah lembut dan penuh dengan perhatian. Di dalam lingkungan kerja, menjadi cahaya kejujuran dan kerja keras, bukan menjadi provokator yang memperkeruh suasana. Di dalam media sosial, menjadi cahaya yang menyebarkan kedamaian, bukan kegelapan seperti caci maki, berbohong, dan ujar kebencian lainnya. Nah, Bapak Ibu, umat sederma dan pendengar RRI dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Brahman, mari kita jadikan perayaan Hari Raya Galungan ini sebagai titik balik untuk membersihkan indera diri kita yang mungkin selama ini berdebu oleh urusan duniawi. Jika lenteranya bersih, maka cahaya suci atma di dalam diri akan memancar keluar dengan terang, menerangi jalan hidup ketika kita dan orang-orang di sekitar kita. Selamat Hari Raya Galungan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman dan sahabat yang merayakan, khususnya umat Hindu yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga perayaan Hari Suci Galungan ini menganugerahkan kerahayuan, menuntun kita keluar dari kegelapan batin dan selalu berjalan di bawah naungan cahaya suci Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Dewa Suksema Parama Aichintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia.

0: dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpaling.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Esti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Esti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hit hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RR di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Esti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kira.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Esti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Yeay.
2: Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya. Hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya.
0: Iya. Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Nah ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Esti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Ya. Wes.
2: Terus kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya.
2: Gitu.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana? Ria.
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
1: Tempat-tempat
0: ya, tempat
2: ya, biasa
0: juga.
2: Ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong tak? Kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Purwasi, Lis Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren.
1: Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya salah satu.
1: Iya, makanya itu terus dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton,
1: keren.
0: Mbak.
1: Nggak bisa, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Ya. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana,
0: gimana? Mbak Elis? Gak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke. Okay.
3: Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie, bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang ke-60.
3: Makin muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya?
1: Iya, awet
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya?
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya,
3: Niken.
2: Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken. Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
1: Nggak kayak kita,
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya,
2: juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Jadi
2: ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja tuh sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun. Aku berkarya nih tahun ini, karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin. Terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Lis ya.
3: Betul,
1: tidak enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Alhamdulillah ada. Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung ini.
2: Ya pasti Ita mau nggak sih nyanyi lagu aku?
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku
1: ya. Siap Maria ya, siap.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis
0: sama Mbak Lis.
4: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Makassar. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti yang dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu timatang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang.
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Oh ya, Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih
1: ingat, masih ingat Bu Ana.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biar pun
5: aku ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus
0: siap.
5: Sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: mana
5: itu?
1: Okay.
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam, Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Ya,
0: siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insyaallah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru.
0: Okay.
6: Di Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya, ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ya, ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis emang
7: di IG gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Bu Ana tadi yang disorongnya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
7: Sukses selalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
8: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
8: Iya.
9: Ismail.
8: Siap.
0: Selamat malam.
9: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
9: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, cuma dua acaranya.
0: Betul dong.
9: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
8: Wah, mantap. Kita kepoin
9: bintang tamunya.
0: Oh, yeah.
9: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
8: Selamat juga malam
9: Menawati ya.
8: Okay. Selamat malam.
9: Salam kenal.
8: Ya, salam kenal juga.
9: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
9: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
9: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
8: terima kasih
9: semuanya,
0: Terima kasih.
9: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Saka Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat
9: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
8: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
8: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
8: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
10: Itu
8: ya,
10: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
8: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
8: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, tuh juga bingung. Tapi kalau gak salah tuh lagunya itu
10: ya kan? Tuh keren ya Mbak.
8: Cuma udah dari kecil, dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Karena
8: nenek aku tuh gak kasih aku gak nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
10: nyumbang nyanyi.
8: Gak dibayar.
10: Aduh.
8: Jadi baju renangnya dibasahin itu di kamar mandi.
10: Supaya
8: di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
10: Iya, saat itu tuh
8: plus nasi bungkus
10: banyak ya.
8: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
0: nyanyi.
8: Terus
0: ya,
8: dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
10: Wow.
0: Dari umur 5 tahun lu.
10: Emang aku sempat terpukau banget. Iya. Enggak nyangka
8: dan
10: juga
8: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
8: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu aku udah jadi penyanyi
10: Bener-bener.
2: Terus Diana Nasution, Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Anco, di pasar seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya?
0: Aditya Warman ya. Warman.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
10: Itu ya Mbak Lisya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
10: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married.
10: Tiga-tiganya udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
10: Putrinya Mbak Ria. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
10: bungsu. Yang bungsu.
2: Iya.
10: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma nggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di New UI sama di Australia ya. Dia tuh tampil. Itu aja nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
10: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
3: Saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
10: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
10: dia ingat dia
3: malas.
2: Khususnya kayak terpaksa
10: emaknya yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
10: Bisa gitu ya.
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
3: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
10: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
3: Iya,
2: maksudnya anaknya. Kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja
10: pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
10: Oh ya, main gitar. Ya, main musik
0: Sai. Fales, Sai.
10: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Kan kita besti, Mas.
3: Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Iya, dan Balis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih iya, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain masakannya
0: cateringnya.
2: Enak loh. Coba dikirim ke
0: senang
3: hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya.
0: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
10: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
10: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
0: suara
10: vokal yang berkarakter.
0: Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
10: masak.
2: Oh ini suaranya, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
10: Itu sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
10: Ciri khas
2: ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
10: itu
2: orang.
10: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
10: Betul, Mbak. Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya. Oke, semua ya kan.
2: Dari yang pertama aku bisa beli rumah, album ketiga album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record,
10: iya,
2: 1 BASF Award, 1 HDX Award.
10: Alhamdulillah. Prestasinya.
0: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
10: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
10: Iya, dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kemudian
10: masuk ke situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kan? Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara ada aja. Dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
10: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi Pokoknya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
10: Tapi seru pastinya.
0: Oh iya.
10: Ada apa tuh ya? Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
10: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali datang.
0: Oh iya ya. Itu kan bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
0: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh, iya,
2: DKI,
0: iya.
2: Dan DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan.
10: Ya,
0: Mbak Ita mana?
10: Akrab. Nah, Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
10: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
10: Siapa tahu loh,
2: Maria, iya kan? Suaranya kan,
10: iya,
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu, aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal, dia pernah loh, kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau nggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisye.
10: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya, Ri, gila ya, yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan
10: ya,
2: sampai akhirnya
10: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya,
10: ya.
2: Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan, aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
10: ternyata
2: mereka
10: bisa.
2: Miss, yeah. Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa. Bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
10: Langsung
2: oke, okay, saat itu
10: gak
2: pas ke SWD. Terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
10: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi lagu gue?
10: Ya mau aja kok. Barian
0: dengan
10: aku. Next.
0: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
10: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
10: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampan, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Strong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811 797

0: 27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi enggak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Enggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi Sambalis.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh ya, ya kan nggak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resi Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya, iya, iya. Halo Mbak-mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanyain pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke,
2: okay.
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak
1: ya.
2: Mas Yudi. Salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Samali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya. Siap. Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Yudi, Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang. Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
3: Loh kok keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo. Jojo Propangkat.
0: Mereka nggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama
4: Nafa.
1: Oke, Teteh.
4: Dunia sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Manggo.
4: Mbak Liz.
0: Oh, oke, okay. Mbak Liz selamat malam katanya.
3: Wijeng Muni Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya
3: iya,
4: Mbak Liz
3: kasih.
4: Tadi. Yang apa Pana Asmara itu kalau dengerin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ita didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng, sama kopi
1: ya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana gitu ya sejuk itu
1: enak banget ya.
4: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02
1: bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Liz ya. Nah, untuk Mbak Resti, Iya. Rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Esti?
3: Akhirnya terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya, siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: ya sakit Allah banget kan?
1: Rindu.
3: Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya. Kan?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.

0: satu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Iya. Oke, nanti kan dijawab yang Gasi ya.
0: Oke.
2: Siap,
0: boleh salam
1: kita.
0: Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Turpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Didi.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya iya iya iya ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
2: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah.
3: Rekaman atau show aja?
1: Show aja.
3: Oh, terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Ya.
3: TVRI zaman dia ya. Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru,
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
2: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
2: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Kan.
3: Yang ketiga kali tapi aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotismatika.
3: Gak ada almarhum
1: Krispatikawa.
3: Bisa
1: bikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Ya. Itu benar-benar kemampuan sendiri.
3: Ada, albumnya ada mas.
2: Dan keroncong ya?
1: Iya. Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
2: Mantos
1: ya.
2: Leknya ternyata.
1: Iya.
2: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
2: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
2: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali.
1: Iya, ya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
2: Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya.
1: Iya.
3: Jadi rekamannya berkali-kali karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, 3 kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
2: Oke.
1: Tapi itu tadi
3: alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil.
2: Iya,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
2: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Riri di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
2: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin. Ya dulu kan kita gak mater pe ya. Ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai hidup ya enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah notat akan gak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
2: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya gak ada.
2: Gak ada ya.
1: Aku juga gak ada.
3: Gak ada ya. Ikut pencipta aja tuh. Sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu. Rekam secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.

0: Belum ada ya.
1: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
2: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
1: Sintaro, Wo Aini.
2: Sintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
1: Kalau Mbak Lis gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
0: Disadur ke Indonesia.
3: Itu duet sama Juan Untung.
0: Wah,
1: Juan Untung. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
0: Bintang yang murah bola.
2: Masih barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya.
1: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
0: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
1: Silakan.
0: Ya. Ayo list dulu ya.
4: Iya, balik dulu. Yuk,
0: coba. Aku dulu ya.
2: Iya, monggo.
0: Kamu.

0: dari hidupku. Namun aku rebah jatuh di panah asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: Gak matre kan aku
1: enggak. Beneran enggak pengen harta nih.
2: Aku mau. Oke. Okay.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
0: Iya, doa
4: Allah. Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam sila Pancasila.
1: Oke,
5: lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Ya. Mau ke Lampung nih.
5: Iya, betul. Ini kan baik gitu. Ini Mbak Fauzi ini Mbak ada Mas di pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Salam balik ya tadi itu yang tadi.
0: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Patmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pura Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi? Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa?
1: Aku ya. Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Kan melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Luar biasa. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu. Maria.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Balis?
0: Balis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
0: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Sekarang ya, betul. Kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sampai masih sama. Ya, ya sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang nampak motivasinya dulu nyanyi.
0: Ada deh.
1: Kayaknya ingin bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: B kita
1: yang punya.
0: Iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Is.
2: Tahun dulu ya, saya ucapkan
1: oh,
2: dulu.
1: Iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Wah, langsung DM lo Mas.
3: Ganteng banget
1: sih
3: Mas Yudi.
1: Tambah
3: ganteng.
1: Aku sih
2: kesel sama Mbak.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
2: Malam, iya. Yang saya tanyakan gini ya, dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, ini Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
2: Mbak Ria, Mbak
1: Silap.
2: Gila. Pamit,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
1: Malam, Mbak Endang.
4: Apa kabar Kak Endang ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus gak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita,
4: ya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati.
4: Liz
0: Menawati.
4: Liz Mirnawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok coba banget. Ya wis mau salam aja atau gimana? Kak Endang?
4: Iya,
0: saya
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resulfozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Masih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S.
0: S.
1: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kan 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, segmen terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyum.
1: Nah, kan
3: senyum indahnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
3: itu kayak begitu.
1: Iya donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya
0: pelayan. Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
1: Lagu saya terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini aja. Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu ya, Mbak.
1: Aduh, kesian Mbak. Iya, ya udah, Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Pasti bisa
0: nih.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Ri?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Oh, sok sih. Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes mau nyaris loh ada.
3: 5 deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi 2.
0: Lagunya
1: sedih,
0: lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis dan Sengsara. Rindu di balik
3: pintu.
0: Betul, melodi
1: sendu. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
1: Iya.
3: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto kata sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar iya lagu Om Tuli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta.
3: Gitu kan?
1: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat doa.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Ari Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Arif Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Kau pernah ya?
3: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat loh.
3: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri, Kediri. Malam mau nanya bintang tamu ruang khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
3: Ya kan ini.
4: Tetangga
0: Gayatri ya.
1: Iya, Gayatri. Walah, iya.
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya, oh, cucunya sama Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi mah.
0: Ya kan.
4: Kalau dia Gayatri.
0: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos, mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop, bener
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Udah kalau di jadwal kita, nah dari kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh iya. Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Bah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: rindu
0: dengan
1: rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1
1: yang
0: ya kan.
3: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun DRSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton.
1: Sama Sudia.
0: Ayo.
1: Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu. Yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu
1: ya,
2: nanti
1: ya,
2: saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Dengan Bang Oji. Pasti
2: ditunggu undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi aku sih mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Belum. Platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Islam Indonesia menyapa malam. Jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal dan menghadapi Kongo yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga.

0: dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
1: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
2: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
1: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Dan ini dilakukan agar bisa menjaring peserta didik yang baru. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni.
3: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping Keluarga Harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
4: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah. Dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
3: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
5: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
3: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung guna menekan tingginya biaya produksi para peternak ayam petelur. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
2: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
1: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
3: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, umpan naik lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio. Rep.

Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba. Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id sekitaran Piala Dunia 2026. Inggris menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup. Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan skor imbang 2-2. Setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham mengiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat menit 47 skor 3-2 atas Kroasia. Keunggulan tersebut meningkatkan tekanan Inggris terhadap pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan berlangsung. Bellingham dan Declan Rice menciptakan peluang berikutnya, namun Livakovic melakukannya penyelamatan. Pertahanan Kroasia kembali menghadapi tekanan setelah kemenangan terjadi dalam kotak penalti. Nico Aurelli dan Anthony Gordon memperoleh peluang beruntun yang berhasil digagalkan. Livakovic kembali menunjukkan penampilan penting ketika menggagalkan peluang berikutnya dari Kane menit 57. Kroasia berupaya mencari gol penyama kedudukan melalui sejumlah serangan sepanjang pertandingan. Jordan Pickford kemudian melakukan penyelamatan krusial menit 76 untuk mempertahankan keunggulan timnya. Ia menepis tendangan Marco Pasali dari dalam kotak penalti pada babak kedua. Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir. Rashford menerima operan Bukayo Saka sebelum membawa bola memasuki area berbahaya. Rashford mengecu Ezri Konsa sebelum melepaskan tembakan mendatar menuju sudut gawang. Gol tercipta menit 85. Gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran

Jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta Entiti Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.

0: umum pemilihan membuat
1: pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 18 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pengamat sepak bola NTT sebut euforia Piala Dunia 2026 berbeda dari sebelumnya, sementara TVRI menyebut permintaan nobar terus meningkat. RSU Undana resmi layani pasien BPJS, hadirkan harapan baru bagi warga NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yadniel Londo. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya Aloh Tani melaporkan.
2: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
3: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
2: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kalau lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
3: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
4: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam penyimpanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton, itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih secara langsung ya. Tetap ada gitu. Nah.
3: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia. TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavision dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Aloh Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia dan kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 masih menjadi magnet yang mampu menyatukan perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Ketua DPRD NTT, Emi Numlini, mengaku meski antusiasme terhadap sepak bola tidak lagi sebesar saat masih menjadi mahasiswa, Piala Dunia tetap memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya menyempatkan diri untuk menonton pertandingan-pertandingan tertentu. Dalam pernyataannya, Emi Numlini mengenang masa mudanya sebagai pecinta sepak bola yang selalu mengikuti perkembangan turnamen dunia tersebut. Hingga kini ia masih memiliki sejumlah tim favorit yang selalu menarik perhatiannya, di antaranya Belanda, Jerman, Brasil, dan Italia. Menurut Emin Omleni, kemeriahan Piala Dunia saat ini semakin terasa karena negara-negara Asia menunjukkan perkembangan yang signifikan di panggung sepak bola dunia. Kehadiran tim-tim kuat dari Asia menjadi kebanggaan tersendiri dan menambah semangat masyarakat untuk memberikan dukungan.
5: Kita tentu bagian dari solidaritas negara-negara Asia, kita akan memberikan dukungan. Ya, tidak saja kita suka bermain, tetapi kita juga mendorong dari Asia bisa ada Korea, ada ini Jepang. Itu kita memberikan support ya, dukungan.
1: Semarak Piala Dunia tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga terasa hingga ke berbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini kembali membuktikan bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat lintas usia, profesi, dan latar belakang. Di tengah kesibukan sehari-hari, Piala Dunia menghadirkan ruang kebersamaan yang penuh kegembiraan, sekaligus menumbuhkan harapan agar sepak bola Asia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di kancah internasional. Universitas Nusa Cendana Kupang bersinergi dengan TVRI NTT menghadirkan salah satu spot nonton Piala Dunia 2026. Rektor Undana, Profesor Yefri Bale, menyampaikan bahwa melalui penyelenggaraan spot nonton bareng tersebut, banyak penonton bisa merasa senang. Selain itu juga memberikan warna kehidupan bagi masyarakat, baik hiburan dan atraksi-atraksi Piala Dunia yang bisa disaksikan bersama-sama. Ia mengemukakan kehadiran spot ini juga menjadi bagian dari melepas penat serta melupakan pertikaian-pertikaian hidup yang terjadi di antara sesama.
6: Dengan TVRI ya, kalau tidak salah ya, sebagai penyelenggara utama untuk menjadi salah satu spot nonton Piala Dunia di UNDAD. Tapi kami sudah mengurus itu sebagai salah satu tempat resmi untuk kita nonton Piala Dunia. Ya namanya Piala Dunia, loh ibu, kita semua ini sangat senang. Piala Dunia ini bisa ya setidaknya memberikan warna dalam kehidupan kita di masyarakat tuh. Ada hiburan, ada atraksi Piala Dunia yang bisa secara bersama-sama kita nonton, bisa secara bersama-sama kita mendukung tim-tim favorit kita dan mungkin sejenak melupakan permasalahan yang ada di antara kita.

0: Sementara itu, pendengar, hasil pertandingan babak pengisian Piala Dunia 2026 di grup 1. Maksud kami di grup I pada Rabu 17 Juni 2026, Prancis tampil memukau dan berhasil mengantongi 3 poin setelah menundukkan Senegal dengan skor akhir 3-1. Sementara pada Irak di grup I harus puas menerima kekalahan 1-4 dari Norwegia. Hasil pertandingan lainnya pada Rabu 17 Juni 2026, Argentina tampil gemilang menghajar timnas Aljazair dengan skor akhir 3-0. Hasil pertandingan ini mempertontonkan Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten La Albiceleste tercipta pada menit ke-18, 60 dan 77. Sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick-off dibunyikan. Bahkan Lionel Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan, namun dianulir terjebak offside. Sementara itu pada pertandingan lainnya, timnas Austria juga bermain ngotot, berhasil membungkam timnas Yordania dengan skor 3-1. Pertandingan selanjutnya di grup K, Portugal versus Kongo pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.04 WITA, dan Inggris versus Kroasia di grup L pada pukul 3.00 WITA, Ghana versus Panama pada pukul 6.00 WITA, dan Uzbekistan versus Kolombia pada pukul 9.00 WITA. Warga Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Warga Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Peresmian yang berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 menjadi momentum penting tidak hanya bagi RSU Undana, tetapi juga bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, yang selama ini membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau. Ketua Panitia Kegiatan tersebut, Johnson Haning, mengatakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Rumah Sakit

0: menghasilkan tindakan medis, melainkan bentuk penghormatan terhadap bangsa dan manusia.
1: Selain peresmian layanan BPJS, RSU Undana juga menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian rumah sakit kepada masyarakat sekaligus mendekatkan layanan kesehatan kepada warga. Di balik peresmian tersebut, tersimpan perjuangan panjang para tenaga kesehatan dan pimpinan rumah sakit. Direktur RSU Undana, Dr. Eriska Damanik mengungkapkan bahwa proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini mendapatkan manfaat layanan BPJS di rumah sakit tersebut.
2: Tempat yang reruntuhan itu sudah menjadi tempat yang besar, di mana akan banyak orang dilayani di tempat ini. Orang yang membutuhkan layanan sakit penyakit akan dilayani di tempat ini. Kami tahu kami masih baru, tapi kami yakin dan percaya dengan komitmen dan iman kami bersama dengan pimpinan kami Undana. Rumah sakit Undana ke depan akan lebih baik lagi, di mana kami akan naik terus karena kami berjalan, bukan kekuatan sendiri. Kami punya mampu, Bapak Mama. Tidak bisa, karena banyak sekali pergumulan di tempat ini.
1: Dengan hadirnya layanan BPJS Kesehatan di RSU Undana, masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus Kota Kupang dan sekitarnya, memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus harapan baru untuk memperoleh layanan yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, Joni Belo, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mulai dilaksanakan di wilayah kerja BPS Kabupaten Sumba Barat yang juga mencakup Kabupaten Sumba Tengah. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat, Joni Belo, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mulai dilaksanakan di wilayah kerja BPS Kabupaten Sumba Barat yang juga mencakup Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang mewajibkan Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali. Menurut Joni Belo, sensus ekonomi merupakan salah satu sensus nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Sensus ekonomi terakhir dilakukan pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2026 ini kembali gelar untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Indonesia.
5: Kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026 ini sesuai amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997, BPS itu wajib melakukan sensus setiap 10 tahun satu kali. Salah satu sensus yang dilakukan itu sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi ini dilakukan pada setiap tahun yang berakhiran dengan angka 6, yaitu 2016 terakhir kita lakukan itu. Satker BPS untuk Sumba Tengah belum ada, jadi kami Sumba Barat masih bertanggung jawab dengan pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi dan kegiatan perstatistikan di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah. Nah, sensus ekonomi ini sendiri sudah mulai berjalan sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 nanti.
4: Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2006 telah dimulai sejak 15 Juni dan hingga 31 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang guna memastikan seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang dibutuhkan. Dukungan pemerintah daerah ditunjukkan melalui penerbitan surat edaran oleh Bupati Sumba Barat dan Bupati Sumba Tengah. Surat edaran tersebut mengajak seluruh pelaku usaha serta masyarakat untuk mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi dengan memberikan data yang jujur dan akurat agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan penyusunan kebijakan serta evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Joni menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, data sensus tidak digunakan untuk kepentingan audit maupun pemeriksaan serta tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak ragu memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama sensus ekonomi adalah mengetahui karakteristik usaha di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Data yang dihimpun mencakup jumlah usaha mikro, kecil dan menengah, usaha besar, jumlah tenaga kerja, perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga pertumbuhan UMKM. Hasil sensus ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Sumba Barat, Siri Lende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda NTT lantik Brigjen Paul Faisal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara, Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vence Zakarias.
6: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep. 669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
7: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
8: Demi Allah, saya bersumpah.
7: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
8: akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
7: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
8: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
7: tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
6: Sementara itu, terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
3: Kantor Pertanian Kabupaten Rotendau terus mendorong pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Dari target penertiban sertifikat yang telah ditetapkan sebanyak 766 bidang yang telah berhasil disertifikasi atau mencapai sekitar 58% dari target yang direncanakan. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
9: Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendau terus berupaya mempercepat pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendau Asis Barawasi ketika dikonfirmasi RRI ketika berkunjung ke RRI Rote Rabu 17 Juni 2026 mengatakan salah satu kendala utama adalah banyak pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah sehingga menyulitkan proses administrasi sertifikasi. Hingga pertengahan tahun 2026 realisasi penerbitan sertifikat tanah telah mencapai 766 bidang atau sekitar 58% dari target yang ditetapkan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.
10: Dari target tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan penerbitan sertifikatnya ada 766 bidang tanah. Dari target tersebut kurang lebih sekitar 58%. Memang dalam pelaksanaan itu kami juga mendapat beberapa kendala. Yang pertama adalah terkait dengan antusias masyarakat untuk penerbitan sertifikat itu. Jadi ada sebagian masyarakat yang bidang tanahnya di Rote tapi kepemilikannya yang bersangkutan ada di luar daerah.
9: Selain itu masih ditemukan beberapa persoalan sengketa batas tanah antar warga. Untuk mengatasi hal tersebut, ke kantor pertanahan bersama pemerintah melakukan mediasi guna mencapai kesepakatan sehingga proses sertifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Saat ini jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Kabupaten Rotendau Daud mencapai sekitar 70 bidang dari estimasi total 160.000 bidang tanah yang ada. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 43% bidang tanah di wilayah Rotendau telah terdaftar secara resmi.
10: Pendaftaran tanah di Kabupaten Rotendau ini sudah kurang lebih, yang sudah terdaftar adalah sekurang lebih ada 70.000 bidang tanah yang sudah terdaftar. Dari target keseluruhan yang ada di bidang tanah yang ada di Rotendau ini kurang lebih 160.000. Jadi kita harapkan dengan adanya PTSL ini bisa dapat menjangkau semua bidang-bidang tanah yang ada di Rotendau ini bisa terdaftar secara baik.
9: Melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong percepatan legalisasi aset masyarakat guna menciptakan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hubungan seksual tanpa adanya persetujuan merupakan suatu pemaksaan yang berakhir pada tindak kekerasan. Berikut laporan Ana Lopo.
11: Jadi konsen itu bukan sesuatu yang terikat. Kalau memang dia merasa sudah tidak nyaman dengan itu, yang awalnya dibilang iya dan akhirnya dia merasa tidak nyaman, maka dia bisa untuk bilang tidak ketika dia tidak mau lagi gitu.
12: Kasus kekerasan seksual merupakan perbuatan menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh manusia secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Anggota FOR PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Intan Soga, kepada RRI di Kupang menegaskan, sebuah hubungan harus dibangun dengan cinta, kepercayaan, dan saling menghargai sebelum melakukan kegiatan seksual. Tanpa adanya persetujuan, kegiatan seksual dalam bentuk apapun tergolong dalam kekerasan seksual.
11: Ketika seseorang memberikan konsen, dia harus lakukan itu secara sadar. Dia tahu bahwa apa yang dia berikan jawaban iya dan tidak itu tentang apa. Dan yang kedua itu adanya sukarela. Jadi tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, karena kadang kekerasan seksual itu ada yang dilakukan oleh atasan ataupun bawahan, oleh guru dan murid. Dan di situ orang bisa aja bilang iya, padahal dalam hatinya enggak.
12: Pembelajaran konsen, persetujuan atau izin, ditegaskan anggota FOR PKBI Nusa Tenggara Timur, Kres Kase, merupakan fondasi penting untuk mengajarkan anak tentang batasan tubuh dan saling menghargai untuk melindungi anak dari bahaya dan berani mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman.
13: Sehingga mengapa pembelajaran tentang konsen ini sangat perlu diberikan kepada anak-anak, bukan hanya untuk dewasa, tapi mulai dari yang masih bangku SD, SMP, dan lain sebagainya, karena itu, supaya mereka itu belajar dulu bagaimana mereka merasa nyaman dan bagaimana mereka tidak merasa nyaman. Ketika mereka menggambarkan semua yang dilakukan itu merasa nyaman, maka akan terjadinya yang namanya kekerasan seksual ataupun pelecehan. Jadi butuhnya didikan kepada anak-anak, terlebih anak-anak yang masih rawan, agar mereka lebih memperbesar pengetahuan mereka tentang hal-hal yang sebenarnya tidak baik dilakukan.
12: Banyak orang tua masih menganggap konsep konsen hanya relevan untuk orang dewasa. Padahal pemahaman tentang batasan diri dan orang lain justru perlu diajarkan sejak anak masih di bangku pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Tanpa disadari, kurangnya pemahaman ini bisa membuat anak tumbuh tanpa kemampuan menghargai orang lain. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengamat sepak bola NTT sebut euforia Piala Dunia 2026 berbeda dari sebelumnya. Sementara TVRI menyebut permintaan nobar terus meningkat. RSU Undana resmi layani pasien BPJS, hadirkan harapan baru bagi warga Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadniel Lundong mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi regional di Sumba pagi hari ini dari portal rri.co.id. Tradisi Pedangpora sambut Brigjen Paul Faisal sebagai Wakapolda NTT. Suasana khidmat dan penuh nuansa budaya mewarnai markas kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Saat menyambut kedatangan Wakapolda NTT yang baru, Brigjen Paul Faisal melalui rangkaian upacara tradisi Pedangpora Rabu 17 Juni 2026 di Mapolda NTT. Jenderal Bintang 1 kelahiran 7 April 1975 di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan itu tiba di Mapolda NTT didampingi sang istri tercinta, Nyonya Rati Faisal. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh jajaran pejabat utama Polda NTT, personel kepolisian, serta berbagai unsur masyarakat adat. Prosesi penyambutan diawali dengan pemberian kain adat sebagai simbol penghormatan dan penerimaan keluarga besar Polda NTT kepada pemimpin baru yang akan mengemban amanah di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur. Setelah itu, Brigjen Paul Faisal dan Nyonya Rati Faisal menerima pengalungan bunga sebagai tanda selamat datang. Kabit Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, tidak hanya bernuansa institusional, penyambutan juga syarat dengan nilai budaya lokal, tradisi adat Natoni yang dibawakan oleh tetua adat menggunakan bahasa Timur menjadi salah satu momen yang penuh makna. Melalui teturan adat tersebut, masyarakat menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus doa dan harapan warga Wakapolda NTT dapat menjalankan tugas dengan baik, membawa keamanan, kedamaian, dan kemajuan bagi masyarakat di bumi Floba Murata. Usai prosesi Natuni, rombongan disambut dengan tarian adat khas NTT yang menggambarkan semangat persaudaraan, penghormatan, dan kebersamaan. Dengan tarian tersebut mengantar Brigjen Paul Faisal menuju gerbang Pedangpora, sebuah tradisi kehormatan yang menjadi simbol penerimaan dan penghargaan kepada pejabat yang memasuki jabatan baru di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Serta di pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.